masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Kabela dalam bahasa Bolaang Mongondo disebut boyo-boyo yang berarti tempat siri dan pinang. Di zaman dulu, nenek moyang dari suku Bolaang Mongondo, sebelum tamu menyampaikan maksud dan tujuannya, tuan rumah terlebih dahulu menyuguhkan sirih pinang. Budaya menyuguhkan sirih pada tamu itu sesuai semboyan masyarakat Bolaang Mongondo, Moto Tompiaan, Moto Tabian, Bo Moto Tanoban, yang artinya saling memperbaiki, saling mengingatkan, dan saling melengkapi. Kabela sendiri artinya kotak yang berisi pinang, siri, dan cengki. Ukuran kotak tersebut biasanya berukuran 10 cm x 5 cm x 5 cm atau ukuran 30 cm x 25 cm x 20 cm. Bagian luar kotak kecil tersebut atau kabela dihias dengan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
3: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Ya Allah,
1: begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidie, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri sedangkan suaminya enggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya enggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan kasih sedekah sama dia.
1: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya, Cut Ainun merawat sang suami. Namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
3: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cut Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia. Wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit, jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cik Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
1: Sepeninggal suaminya, Cik Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut.
2: Hidayah. Udah. Mak ulang ada unang ada. Wabong boleh lihat. Oh, kenapa? Kenapa? Boleh lihat. Baiklah, baiklah. Kan? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Ada ni kan ka ulu nak cakap dia kata iya dia bangi lah kata iya kata dia berkata dia berkata cakap iya wak murah wak kena dia jual lah dia buat kata dia orang dia cakap iya kan dia weh dah jangan kepala dia.
1: Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia, terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Enon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainon sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
2: Mak ada main meroya apa yang lepas mana lah. Lepas ada ada kayak ni. Aku ada. Hai, itu warta, warta saya berbayar. Oh, warta uang dari jangan kuma.
1: Cut Ainon menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
3: Anehnya lagi lebah itu dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia muter-muter aja di sampingnya, habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya, cuma nggak digigit, keluar sendiri lagi, karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya. Emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua, tapi lebah itu kok balik lagi, itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu. Itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ. Mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit, di situ kawannya lebah.
1: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi.
4: Musik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Du, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
6: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
7: Nyur Melambai Siang Pro 4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

88,6 4 FM Radio Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang hari sahabat budaya dimanapun Anda berada di hari ini juga ya. Nyur melambai siang, Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Rizla di Nyur melambai siang pokoknya ya. Euforia Piala Dunia semakin dekat untuk menuju ke final ya. Beberapa negara sebanyak yang pulang kampung ya. Seperti dini hari tadi pukul 4 sahabat budaya ya. Nampaknya Brasil harus pulang ya. Karena dikalahkan oleh Norwegia sendiri skor 2-1 sahabat budaya ya. Padahal peluang Brasil banyak ya. Tapi ya mau dikata apa sahabat budaya ya. Berkehendak lain ya. Brasil menyusul Kanada, Belanda, Jerman, dan lain-lain yang setumbang ya di penyisihan grup ya. Dan ini sementara berlaga sahabat budaya ya, Meksiko lawan Inggris. Dan ini mungkin yang bakal masuk di 8 besar Inggris, karena Inggris sudah menang telak ya 3-1 lawan Meksiko. Nampaknya tuan rumah harus pulang ya dengan kenyataan ya. Sama kayak Kanada sahabat budaya ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada ya, semoga pagi menjelang siang hari ini lancar pekerjaan yang Anda lalui ya. Dari sekarang ya, semoga aman, lancar. Dan jangan lupa selalu bersyukur apa yang Tuhan so kasih di hari ini juga ya. Oke, lagu-lagu asik banget yang bakal terselidikan untuk semua ya. Sebelum termasuk dengan Teras UMKM di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 siang nanti ya. Oke, tetap bersama kami pokoknya di 88,6 4 FM Radio Suara Budaya Kawanua.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Hai wow, tumben ngana ini. Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar. Tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kita mau repa pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dang ngana ini. No, napa dang ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: Mana tahu kalau di Minahasa itu kota ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu noh, Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran, Tre.
2: Hah? Masa ngoni ingin tahu DP sejarah?
0: Ingin tahu, kiapa mana tahu so?
2: Tahu noh, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.

Sahabat budaya, Tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh Tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir 2 kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan Tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan Tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling, sampai 3 kali.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara.

bagian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

0: 4, Suara Budaya Kawanuang.
1: Balik lagi dengan Nyong Risla, pastinya di Nyiur Melambai Siang ya. Torang semasoh dengan... Teras UMKM ya, dan informasi juga untuk semua ya, sudah habis pertandingan Inggris melawan Meksiko ya, dan ternyata ya Meksiko hanya tambahan 1 gol ya, dan Inggris masih tetap unggul 3 Sabu Budaya ya, dan nampaknya masuk di 8 besar itu Inggris Sabu Budaya ya, tuan rumah harus pulang kampung ya. Oke, Sabu Budaya, hari ini torang mau baku dapat dengan satu topik yang menarik, yaitu bagaimana cara melihat ataupun mengenali orang yang baru memulai bisnis UMKM.

frekuensi kami ya, di 88,6 ya, maupun juga di program kami Teras UMKM, di mana torong bakal bahas seputaran itu ya, pastinya di 4 FM Suara Budaya Kawanua. Nanti kita balik lagi ya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Balik lagi sahabat budaya di teras UMKM ya, bercerita cara melihat atau mengenali orang yang baru memulai bisnis UMKM sahabat budaya ya. Orang dengar istilah UMKM terus tapi apa sebenarnya? UMKM itu singkat dari usaha mikro kecil dan menengah. Contohnya banyak sekali, ada yang jual nasi kuning, kue panada, kopi, gorengan, jual online, buka salon kecil juga, bengkel, sampai usaha kerajinan tangan ya. Nah, di Manado banyak usaha kecil yang mulai cuma dari rumah. Mungkin cuma ada 1-2 pelanggan. Itu sebabnya orang harus belajar menghargai setiap usaha kecil yang baru ya. Nah, bagaimana orang bisa lihat orang yang baru mulai usaha? Pertama, dia itu biasanya penuh semangat, walaupun capek, tetap senyum. Biar jualan baru sedikit, tetap semangat berpromosi ya. Nah, kedua, dia itu rajin upload di media sosial ya. Kadang tiap hari posting, sahabat budaya ya. Nah, itu bukan karena mau pamer, tapi memang lagi cari pelanggan ya. Ketiga, dia itu masih belajar, kadang harga berubah, kadang kemasan diganti, kadang rasa makanan diperbaiki. Semua proses belajar. Nah, keempat, dia itu rela kerja sendiri ya. Bos sekaligus kasir, bos sekaligus kurir ya, sekaligus admin juga. Pokoknya semua dikerjakan sendiri dulu ya. Kelima, dia itu nyandak gampang menyerah. Biar sehari cuma laku 2 ataupun 3, besok tetap buka lagi. Nah, orang-orang begini sebenarnya layak orang kasih semangat ya. Kalau ada teman keluarga dan tetangga baru mulai usaha, apa yang bisa orang buat? Pertama, beli kalau memang perlu. Nyada usaha tunggu murah sekali ya. Kalau kualitas bagus, orang dukung. Kedua, bantu promosi. Sekarang cuma modal share posting di WA ataupun FB, so bisa bantu orang dapat pelanggan baru ya. Ketiga, kasih masukan yang baik. Kalau memang ada kekurangan, bilang dengan sopan ya. Jangan langsung menghina. Karena setiap usaha pasti sementara belajar. Keempat, jangan iri juga. Kadang baru beberapa bulan usaha semulai rame ya. Nah, padahal mungkin dia bangun jam 4 pagi tiap hari. Mungkin dia kerja sampai malam. Keberhasilan biasanya datang karena kerja keras ya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat.

Sahabat budaya yang mungkin masih takut mulai usaha, jangan tunggu sempurna dulu ya. Banyak usaha besar juga mulai dari kecil, mulai dari rumah, dapur, garasi, yang penting mulai ya. Kalau gagal belajar, kalau rugi ya evaluasi, kalau berhasil syukur ya. Dalam bisnis yang paling penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bertahan. Ingat, usaha kecil hari ini bisa jadi usaha besar beberapa tahun ke depan ya, amin. Nah, sahabat budaya nyala terasa so di penghujung teras UMKM ya. Semoga pembahasan hari ini bisa membuka pikiran Anda semua lebih menghargai pelaku UMKM yang sedang berjuang membangun usaha ya. Kalau teman yang baru buka usaha, mari tolong dukung ya. Beli produknya kalau memang butuh, bantu promosi, kasih semangat juga. Dan doakan supaya usahanya berkembang ya. Karena dari usaha-usaha kecil inilah ekonomi keluarga bisa bertumbuh dan lapangan kerja

juga bisa terbuka ya. Oke, cukup sampai di sini Teras UMKM Sabu Budaya. Nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada request ya. Torang deng torang. Oke, tetap bersama kami pokoknya di Nyurum Lampai Siang 88.6 Propat FM Maraton, suara budaya Kawanua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafflot dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyor Melambai Siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Masih denyong Risla di Nyur Melambai Siang ya. Nampaknya cuaca di Kota Manado siang hari ini langit begitu biru, awan begitu putih, dan udaranya sangat sejuk ya, angin sepoi-sepoi ya. Dan untuk Anda semua yang sobat kerja dari pagi sampai detik ini juga, saatnya untuk istirahat makan siang ya, karena pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya. Cari menu-menu makan siang apa yang bakal kalian santap ya di siang hari ini ya. Kalau Risla sedikit lagi baru mau makan siang ya. Ini Risla mau patamang dulu untuk semua ya, di acara request torang deng torang ya. Lagu Pop Manado apa mau Risla putar ya. Yuk merapat request di SMS atau WhatsApp 0853 424 928. Risla tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

Di acara request orang deng torang pastinya lah kalau Bupop Manado ya. Halo, selamat siang Bapak Ganteng Pak Risla, selamat siang juga Ibu Jusje ya. Kabar bagaimana? Semoga sehat selalu ya. Dan mau request lagu katanya Nimbole Bacere yang menyanyi Ibu Juci Solupa ya. Kalau ini Risla Search yang menyanyi Talita Doodo ya. Mau kirim for Ibu Lina di Warung Kapas. Selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusje. Selamat mendengar jen Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Risla. Thanks nih, torang, deng torang. God bless you. Oke, makasih banyak Ibu Jusje sudah gabung di acara request torang deng torang. Ya, yang mau gabung, Risla masih batunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Ya, yang mau rapat, yuk mampir di Perempat TV Manado ya di siang hari ini, cocok ya di jam istirahat makan, nyantai dengan secangkir teh, kopi, panas, hangat maupun juga minum es ya. Setel radio kamu di frekuensi kami 88,6 ataupun juga AM 1188 ataupun juga melalui aplikasi Air Digital ya, audio streaming di ri.go.id, cocok pokoknya ya. Oke, langsung jari sama putar requestan Ibu Jusje di siang hari ini.

Itu dia requestan Ibu Jusje, Risa Seputar ya, di acara Torang Den Torang ya. Oke, lanjut masih di acara request Sapa Budaya di siang hari ini ya. Selamat siang Kak Risla, siang juga Julita Rompas ya. Sehat selalu pokoknya ya. Nah, lagu request Panji ya, Balimbing Botol buat Kak Risla, makasih. Mari bertugas, diberkati Tuhan berserta keluarga, amin. Salam budaya Julita mau kirim buat 3 orang, ada Memfemi di Jailolok ya, Bung Rian di Tikala, Bung Michael Rompas di Deling ya, Manado buat Kak Risla, makasih. Met siang Torang dan Torang, yang lain nanti sebentar sore katanya ya. Oke, okay. Yang mau gabung Risla masih tunggu di acara request ya, Torang dan Torang, lagu Pemanado apa mau Risla putar, yang penting masuk dulu request ya ya. Kalau ada di playlistnya Prompetif Manado, Risla putar ya. Kalau nya ada mohon maaf, nanti Risla bilang dan mohon diganti ya. Oke, okay. Sapa Budaya langsung jadi Risla putar requestan dari Julita Rompas ya, di acara request Torang dan Torang.

Risla seputar requestan dari Julita Rompas ya, di acara request orang dan torang. Lanjut ya, gak bersambung sama budaya ya. Met siang nyong Risla, siang juga ya buat Ibu Lina di Warung Kapas ya, sehat selalu pokoknya ya. Selamat baku dapa lagi biar cuma di udara siang ya. Minta lagu dang, mana itu janji, mau kirim buat Ibu Jusja sekeluarga. Makasih Jo itu kiriman lagu selalu, and buat Bapak Audi Rantung sekeluarga, semoga ada sehat-sehat semua torang ya. Buat Jong Krisla, makasih Jo, selamat siang dari Warung Kapas. Oke ya, langsung juga tidak berpanjang lebar juga, Risla baca cerita ini itu yang pastinya masih dengan acara request torang deng torang. Langsung jadi sama putar ya, requestan Ibu Lina di Warung Kapas.

Turunin orang ya. Oke, okay, masih punya waktu 1 jam lagi untuk semua yang mau gabung ya. Sebelum Rizla ajak untuk semua badengar Suara Budaya Nusantara di pukul 2 siang sampai pukul 3 sore nanti, di mana Rizla bakal relay ke Perempat Jakarta ya. SMS ataupun WhatsApp ya di 0853424098. Rizla masih menunggu. Yuk merapat ya di Perempat FM Manado ya. Tetap bersama kami di 88.6 Perempat FM Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.
1: Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kok kan takut ke lebah kok. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dia lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang tadi. Berjalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek bersialo, batang sejauh beli, dan sebal tak umit bayi yang gotas tanpa loket. Dan siada siula gerang, anjang siula beli di daun silana yang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara Manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dina. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyon yang dilang dah, ada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kubo bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kabayu mau kubo sebatangnya. Sama bakayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah kan? Ya. Nah, bakayu si kubo bau.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Itu dia Sapa Budaya ya, aduh itu om ya, dari Nova Sondag, spesial untuk Sapa Budaya yang mungkin lagi menyantap makan siang ataupun coklat juga, ataupun lagi mendengar di frekuensi kami maupun juga AM kami, digital audio streaming di rdi.co.id ya. Rizal masih buat tunggu ya di acara request Torang Deng Torang, dan jangan lupa juga nanti sebentar di pukul 2 siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti bakal ada Suara Budaya Nusantara ya, dimana Rizal bakal relay ke Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia ya. Masih begitu-begitu jo cuaca di Kota Manado siang hari ini ya. Dan untuk Anda semua yang selanjut bekerja, sehabis makan ya, jangan terlalu kenyang ya. Makan seadanya, yang penting suka isi puruh ya. Oke, Sahabat Budaya mau gabung, selamat sibuk tunggu di SMS atau WhatsApp 0853424928.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sebelas delapan AM.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Karin, ini warung kamu. Keren banget. Dulu perasaan kita main layangan di sini. Sekarang malah jadi tempat nongkrong. Wih, salut aku.
1: Iya, Andre. Aku dapat bantuan modal dari program desa, termasuk pelatihan digital marketing.
0: Oh.
1: Gak nyangka bisa punya usaha sendiri di kampung sendiri.
0: Wah, mantap. Aku kira mesti harus ke kota buat cari peluang. Tapi ternyata sekarang desa kita udah beda banget.
1: Itu karena ada program pembangunan dari bawah, Andre. Sekarang desa nggak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga tempat berkembang. Namanya Asta Cita 6.
0: Asta Cita 6? Apaan tuh?
1: Program pemerintah buat bangun desa. Mulai dari infrastruktur sampai pemberdayaan warga. Tujuannya biar ekonomi nggak cuma muter-muter di kota. Semua merata dan kemiskinan bisa diberantas.
0: Wah, baru kali ini aku melihat perubahan nyata. Jalan bagus, ada internet, warga dapat pelatihan, anak muda bisa usaha.
1: Dari desa, kita bisa mandiri. Dari bawah, kita bisa bangkit, Ndre.
0: Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari langkah kecil di desa.

Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Oke, okay, makasih banyak yang sudah gabung di acara request ya. Torang-torang dan makasih juga yang sudah temenin Risla di Nyur Melambai Siang ya. Oke, okay, nanti sedikit lagi bakal Risla ajak untuk semua ya. Relay ke Perempat Jakarta, Suara Budaya Nusantara. Oke, okay, selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda semua di siang hari ini dan jaga kesehatan. Jangan lupa makan siangnya ya, salam sehat. Risla pamit, nanti baku dapa dengyong Risla di besok pagi. Dan sebentar Nyur Melambai Sore ditemani sama Fani ya, oke? Okay? Dan pokoknya tetap bersama kami di 88.6 Perempat FM dan Suara Budaya Kawanua.

0: Parite jam 13.
1: Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusian Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Paul Cang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Paul semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Iya. Kalau Jakarta panggilnya apa nih? Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu. Okay, iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce.
1: Ce ya.
2: Cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok?
2: Sama.
1: Sama
2: Ce
1: ya.
2: Ce juga.
1: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke okay, deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Ce Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada okay. Mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Ce, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Ce Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Bang oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya?
2: Iya, ya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke okay. Okay, deh, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Ce Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya-jawab dari pendengar. Begitu ya, Ce Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Ce Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perompak RRI Palembang di mana saja berada, jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabarnya hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: betul juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
3: Artinya, Bang. Bang penasaran ya di awal
1: iya,
3: ya.
1: Artinya,
3: alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu
3: kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Sehat. Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari, Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari, seperti bahasa nak kemato, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso. Ya benar bebaso, ya, bukan baso tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Bang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua. Kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah ini, tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso. Ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat loh ini, kalau ada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau diceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang hilang, karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah jadi alhamdulillah. Keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya, kalau saya ceritakan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Enggak bisa Bang, ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Okay. Ada perwalinya Cemi 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3 4 5 6 7 8 9. Nah itu. Nah, kalau ini saya enggak bawa buku-bukunya sih Bang. Cuman ini saya mau tunjukin abang dari jauh nih. Ini kamusnya. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qur'annya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah, itu okay. Ya. Berarti ya, spill dulu sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah
2: dipelajari langsung ya, Prof?
3: Iya. Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti Bu 24 minta ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua banyak bingung. Nah, ini. Nah, makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Oke. Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan uji kita tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jego. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh, orang tua, untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahas bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kan, ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo, ya, majeng nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami, ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya, ya Cek Mita.
2: Berarti memang di dalam bebaso ini deh, Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung
3: pasti.
2: Ya, Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan, Prof, dari segi intonasi, Prof, dari segi kehalusan bicara lah, Prof. Bisa dinilai gak sih, Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini. Apakah mereka akan langsung mengerti, Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih, Prof. Kalau melalui media sosial, Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas, Prof, bahasa ini, Prof?
3: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmikan masuk WBTB, menjadi WBTB ya, bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat. Ya, jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin ya dengan bebaso ini, Bro. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Bro, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Bro, saat ini.
3: Nah, ini. Ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut, saya kan mengalami keterbatasan ya, soal peserta kan, terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon, kemudian juga yang datang, itu untuk ikut dilibatkan, diajak. Ya, tapi apa boleh buat kan, jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa, baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa gak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya jadi sedikit saya,
3: bisa
1: nih.
3: Bisa nambah nggak, Pak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh kita bertanya kan, satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan...
2: Silakan, Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tua-orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tua-orang tuanya, bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga, kemudian ada membuka namanya kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian kita ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, nanti insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus yang akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay.
3: Jadi ada banyak kita, pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI, dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cek Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta. Buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya, boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnuel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Po ya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon, mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo, Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Ya. Bebaso.
3: Ya, bebaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang Bu? Nah, itu saat, apakah itu ya? Kayak apa acara tahunan atau apa apakah ada tiap tahunnya itu satu. Yang kedua apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu Bu, apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu Bu. Ya begitu aja, saya minta sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cek Mita ya.
2: Silakan okay. Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel. Jadi Bang Jojo. Boleh nggak Cikgu ya Bang Noel?
1: Iya, silakan Cikgu.
4: Iya Cikgu. Iya. Ya, mau nyapa dulu di Jepang Bang, orang kita galau. Halo Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita diri, dengar suara Cikgu?
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, anjay. Apalagi dengan narasumbernya, ini Cik, siapa? Susah kali ini, Profesor Dr. Haji Julhat. Panggilnya apa ini?
2: Cek Prof.
4: Cek Prof.
2: Kalau di kampung Cek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek Prof. Dengar suara Cek Guria enggak? Cek Guria Jakarta Selatan.
1: Iya, ya, dengar Cek Gu.
4: Cek Gu ini kalau guru dipanggilnya Cek Gu. Cek Gu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip dari kayak orang Jawa ya, cinten siapa? Itu kan benar ya. Cek Prof. Karena tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang halus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang. Khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari keraton, kesultanan, Palembang, Darussalam. Tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan nyerahkan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
4: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman-aman.
4: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Ya. Ya. Ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Boleh.
4: Enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya. Kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Beli sarung di Pasar Kuto.
1: Cakep.
4: Petarian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita. budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof.
5: Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
5: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin, amin. Ya.
5: Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapat kan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya. Saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa. Saya suruh baca nih buku. Nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
5: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Mm-hmm. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek?
2: 25 tahun.
5: Itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Mm. Ya. Jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita. Hmm. Karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal. Okay, napi Cek Bagus, wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi, tidak, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu paham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga. Pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
5: Oke. Okay. Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
1: minta amit.
5: Ya. Oh, amit. Nyatu maaf juga jadi. Mm-hmm. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Mm-hmm. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedang tenyo, silakan makan semuanya. Nikulah. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
5: Mokase. Berarti
2: tidak ada perbedaan.
5: Tidak pakai terimo. Mokase bae.
1: Oh, mokase bae. Oke. Okay. Enggak pakai tarimo.
5: Kata banyak.
1: Iya.
5: Bae itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Bae.
5: Bae itu saja.
1: Oh, bae saja.
5: Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum dari ada ya?
2: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.

0: kelas 9 itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya, alhamdulillah. Tidak hanya berisi kosakata, tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ. Dan ini juga kamus tematik, ya. Ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, adat pernikahan, kematian, ada juga makanan atau tedoan Palembang. Kan wong, orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe. Betul. Padahal kita banyak sekali makanan. Nah, makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Hmm. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga, ya. Juga insya Allah juga nanti akan kita terbitkan, kita sudah siapkan itu juga, ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
1: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
2: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa? Hanya pempek ya.
0: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
2: Judulnya kalau boleh tahu apa, Cik Prof, itu biar pendengar juga tahu nih mau cari bukunya namanya apa gitu.
0: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
2: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti. Ya,
0: ada Prof dengan teman-teman pastinya, okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember. Tadi kita juga sudah punya Al-Quran terjemahan berbahasa Palembang 30 juz.
2: Oke.
0: Okay. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita, Bapak Fahru Rozi.
2: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Quran tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
0: itu Bang
2: iya
0: di terjemahan Al-Qurannya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Quran dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah, kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
2: Bahasa Palembang ya, jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin baik. Dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
1: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya, baik. Sama Cek Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
2: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof, mungkin kalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
1: Silakan Cek Prof.
0: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya, jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, Mang Cek Bice sedantennyo, yen wenten di Palembang, atawa di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di Kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bebaso Palembang sehingga bebaso Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bebaso kita sebagai jati diri kita.

0: Begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk Bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana sih Prof?
2: Amin.
0: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
2: Ya, itu tadi Bang Noel. Harapan bukan. Bang Noel, harapan ya. Saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
2: Biar juga di RRI juga terus
1: Amin, amin.
2: Mengawal Bebaso Palembang ini.
1: Amin, amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari Bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
2: Majeng G ya Prof. G juga tapi Bang untuk iya.
1: Iya, oke G. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cek Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Oke deh, baik.
2: Makasih, sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema Tradisi Bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskiel Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya. Program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Pro4 Suara Budaya Kawanua.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Kak, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Tahariki juga, rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh.
4: Lewat
1: mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
5: Ada di bawah situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari atau... Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbandar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
7: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
7: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali ke sini?
7: Sering.
1: 10 kali?
7: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya, kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
7: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
7: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
7: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
7: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
8: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya kan terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
9: Pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang asongan yang tidak diketemingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.
10: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Desa Kayu Wiraya di Pinahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uwi.

0: Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Asta Cita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Asta Cita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Makanya dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawana.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal yang buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kelalatnya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Jadi telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan, setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan. Dan apa ya, mungkin

0: perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
1: Kalau ya kekurangannya?
0: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
1: Di sini ya
0: akses jalannya rusak.
2: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sore, Sahabat Budaya. Selamat berjumpa lagi di hari Senin ya. Bagaimana semangatnya hari Senin? Karena hari ini pasti banyak kerjaan mungkin, atau harus lebih semangat lagi pasti ya, Sahabat Budaya. Dan yang masih lanjut dengan rutinitas sore ini, dan yang mendengarkan Perempat Menado, terima kasih. Baik yang mendengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital ya. Semoga terhibur dan biar tetap enjoy menjalankan tugas rutinitas kerja sambil temani dengan lagu-lagu enak daerah. Dan Wolfani menemani di Nirmal Bisuri sampai jam 20 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk lagu-lagu Nusantara, Tromas masih akan hadirkan sampai jam 5:30 sore nanti. Dan sedikit leh, Tromas masuk di pas jam 4 atau pukul 16. Dan kan hadir pilihan lagu daerah Indonesia Dangdut di pilihan pendengar untuk acara request sore ya. Jadi untuk Sahabat Budaya yang sudah menanti untuk bergabung, deng terang terus nih di sini di Perempat Suara Budaya Kawanua, karena saatnya terang masuk dulu di pas jam 16.
1: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
3: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung, gulai. Orang Kidung Dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, pasti dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa. Pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah oli karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah dadai hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin, kakak yang orang tidak membuat?
4: Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat, karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Selamat sore, selamat berjumpa lagi di Pilpen, pilihan pendengar acara di gue sore hari ini. Sabude, silakan untuk Anda yang ingin dengarkan pilihan lagu daerah, lagu Indo dan dangdut, boleh gabung request di Perempat Manado ya. Wofani menemani sore ini dari saat ini sampai jam 5:30 sore. Jadi untuk acara request sore 1:30 kebersamaan kita ya, sampai jam 5:30 nanti. Dan untuk Anda yang ingin salam-salam tiga spesial juga, bisa ya ketik di chat WhatsApp dan SMS. Juga pilihan lagu apa sore hari ini, nanti kirim di 0853-424-928 ya. Sekali lagi sahabat budaya mungkin baru bergabung atau yang selalu setia dengan tolong, terima kasih sahabat budaya. Wofani mau sapa dulu nih sahabat budaya, sahabat budaya Kawanua yang ada di Bitung dan sekitarnya, sahabat budaya yang ada di Minut, sahabat budaya yang ada di Paniki, yang ada di Bengkol, sahabat budaya yang ada di Manado dan sekitarnya, di perumahan CBA Gol. Selamat sore, selamat berkudapa di udara, dan selamat mendengarkan lagu-lagu enak. Semoga terhibur ya di pilihan-pilihan lagu Pilpen, pilihan pendengar sore hari ini. Sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung, bisa salam-salam tiga spesial dan request lagu pilihan lagu daerah Indo deng dangdut, nanti gabung di chat WhatsApp dan SMS di 0853-424-928.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

masih di pilihan pendengar ya, untuk acara request sore hari ini Sabu Budaya, baik pilihan lagu daerah Indo dan Dangdut. Boleh gabung untuk request saat ini di chat WhatsApp atau SMS 0853-42-400-928 ya. Sambil Wow Fani mau menyapa spesial saat ini buat Ibu Melani di Wonasa. Selamat sore Ibu Melani. Mbak apa doe sore ini Kang? Makasih so gabung lagi ya dengan Wawu sore ini di chat WhatsApp. Mau denger lagu Popenado Home Pimpa. Kirim salam buat Pak Rivo di GPI, Pak Vero di Pumorow, dan Ibu Ratna di Singkil. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu. Dan yang tugas terima kasih. Sama-sama. Ya, makasih sekali lagi ya Ibu Melani di Wonasa yang so gabung lagi sore ini di pilihan pendengar.

saya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Momo Sangi hadir sore hari ini ya, menemani turun hingga ke menit 58 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, mau sapa spesial dulu sebelum termasuk di pas jam ya, untuk Julita Rombas di Kiniar Tondano. Selamat sore Julita, sore ini mau dengar lagu dari Stik Rindu Oh Rindu. Buat Wafani makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga, amin, banyak-banyak makasih. Salam budaya dan salam tiga spesial untuk Rian di Tikala Manado, kemudian Pak Semi Senduk di Rerer, dan ketiga Memfemi di Jailolo. Itu dia salam tiga spesial dari Julita Rompas di Kiniar Tondano. Kalau udah mendengarkan jangan lupa bahas-bahas salam ya. Nanti bisa gabung lagi di jam 5 sore nanti setelah pas jam. Untuk 30 menit ya kebersamaan kita di acara Pilpen sampai jam 5:30 sore. Jadi masih ada kesempatan yang mau gabung nanti di chat WhatsApp atau di SMS 0853 42 400 928.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan luar biasa berkat Tuhan, kita akan segera mendarat di Bandara Ranai, Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligomiosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu keka. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, Kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Mas Samper. Asik Yolanda menemani Sawa Budaya dan torong semua sore hari ini di Bilpen. Akhirnya menjadi ujung kebersamaan kita di acara pilihan pendengar sore hari ini ya. Karena saat ini sudah jam 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Torong akan lanjut pada acara selanjutnya untuk nyiru malam sore, masuk pada nuansa islami. Akan menghadirkan lagu-lagu islami untuk Sawa Budaya kaum muslim dan kaum muslimah. Dan untuk nuansa islami atau religi islami, torong akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus, dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini, ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olahnya cap tikus. Tung, jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus, karena itu hasil kearifan lokal, cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali, yang menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

selamat menikmati lantunan lagu Minahasa dan juga Pop Manado yang hadir di Turompe Kampung edisi hari ini, akan menemani dari jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Sahabat Budaya, masih dingin malam di sore dan bersama saya Fanny akan menemani Sahabat Budaya sampai jam 8 nanti. Iya, saat ini waktunya untuk bernostalgia ya, mengenang atau mengingat kampung halaman. Ya, ini mungkin Sahabat Budaya yang lagi merantau, Sahabat Budaya ya, di luar daerah tempat tinggal atau kampung halaman, tentu pasti ada saat atau mungkin setiap saat ya mengingat, merindukan momen-momen di kampung halaman, bahkan tradisi-tradisinya, juga kulinernya, apalagi ya Sahabat Budaya yang ada, khususnya yang ada di merantau di luar daerah nih, Sahabat Budaya pasti ingat kuliner-kuliner khas Sulawesi Utara, khususnya Manado atau Minahasa. Misalnya tinutuan atau ikang cakalang fufu. Nah, ini yang paling sering menemani ya, karena praktis dan juga bisa bertahan. Nah, Sahabat Budaya, apalagi ini yang di luar daerah nih, pasti kita juga di sana bisa sediakan satu menu ini untuk makanan kita, biar ya mau dihemat ya Sahabat Budaya. Tapi lebih dari itu, ini kuliner yang legendaris dan juga tentunya jadi pilihan ya, jadi favorit semua orang juga. Ikan asap atau ikang fufu di Manado yang lebih dikenal ya. Ini salah satu hidangan khas yang punya cita rasa, rasa asap yang kuat dengan menggugah selera. Jadi olahan ini sudah lama menjadi favorit masyarakat karena DP rasa yang khas ini, kemudian DP rasa juga gurih, cocok dipadukan dengan berbagai bumbu sederhana, Kang. Nah, salah satu cara mengolah ikan fufu yang paling nikmat itu dengan menyuwir daging ikan atau suwir-suwir, orang bilang, kong kaset tumis dengan rica, bawang merah, tomat. Paduan bumbu ini yang menghasilkan masakan rumahan yang sederhana tapi kaya rasanya. Sensasi pedis dari rica atau cabai rawit segar, tomat, dan aroma asap dari ikan fufu juga ini yang memberikan sajian yang sangat cocok disantap dengan nasi putih hangat. Oke, itu Sahabat Budaya yang baru pemula ya ini ya, Sahabat Budaya. Wow, Fanny mau rekomendasi resep untuk cakalang fufu dengan bahan-bahan satu ekor ikan fufu ukuran sedang, 7 bawang merah, iris tipis-tipis jo, baru 20-30 rica merah atau sesuai selera, dan tomat 2 boleh ya, atau sesuai selera juga Sahabat Budaya ya, kau suka banyak tomat nih, mau pedis begitu. Ukuran sedang bisa potong dadu, 5 sendok makan minyak goreng, garam, deng, penyedap rasa secukupnya. Nah, suwir-suwir dulu tuh ikan fufu, jadi potongan kecil, kong sisihkan. Kasih panas minyak goreng. Kasih panas itu minyak goreng di wajan atau kuali. Baru tumis bawang merah dulu. Kasih harum. Abis kalau so harum begitu, kasih masuk itu rica. Kong kasih masak, tumis sampai layu. Baru abis itu tambah tuh potongan tomat. Baru masak tomat melalui, masak ini tomat sampai hancur dan mengeluarkan air. Nah, abis itu kasih masuk tuh ikan fufu yang so suwir-suwir tadi, baru aduk sampai campur rata. Tambah garam penyedap rasa, baru cek DP rasa kalau so pas ya, atau koreksi DP rasa. Aduk sampai bumbu meresap sempurna di ikan. Angkat, baru sajikan selagi masih hangat. Jadi kalau baru angkat dari belanga, baru angkat dari belanga goreng, itu yang memang DP selera sekali kan Sahabat Budaya mau makan, kong angka nasi taruh di piring masih hangat-hangat Sahabat Budaya, aduh memang DP top di saat ini ya, ketika ikan baru masak baru makan di nasi panas. Nah, hidangan ikan fufu suwir rica ini cocok sajikan sebagai menu makan siang ataupun makan malam ya, walaupun dapetnya sederhana, DP rasa juga kaya dan akrab, cocok di lidah Kang. Baru DP pedis, DP paduan pedis, gurih, segar, baru aroma asap yang khas dari ikan cakalang fufu ini bikin menu ini jadi salah satu sajian rumah, sajian rumahan favorit khas Manado yang selalu menggoda selera.
Jadi bagaimana sahabat budaya, apakah hari ini ada pilihan menu ikan cakalang fufu?

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau, toh.

satu lagu Minahasa Sabudaya Salumelo yang hadir saat ini tidak terasa juga di penghujung Trompet Kampung, mengantarkan turun hingga ke menit 59 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Turun kembali masuk di pas jam 19 dan setelah itu masuk untuk Senin Ubo Sami edisi Senin. Turun akan temani dengan lagu-lagu daerah Bulang Mongondo.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

di tanah belum memandu. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, cowok ni liat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Baru patu artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2000.

Makasih banyak Sobat Budaya masih tetap setia mendengarkan Perempat Manado baik di 88,6 FM di 88 AM dan juga di streaming RRI Digital. Untuk New Year Mambis sore tidak terasa juga saya menemani Anda dari jam 3 hingga

saat ini sedikit lebih semua jam 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, selalu budaya. Wafani semua pamit karena sedikit lebih lanjut di Ngiur Melambai Malam. Nanti ada Henny akan menemani di jam 8 sampai jam 12 ya. Sebentar dengan lagu-lagu Nusantara juga. Dengan program acara menarik yang bisa diikuti bersama di 88,6 FM, 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital untuk Ngiur Melambai Malam ya. Dan selalu budaya, makasih banyak untuk Anda yang tetap setia walaupun di tengah rutinitas dan sampai di waktu istirahat atau waktu luang malam hari ini ya. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu enak daerah yang terhadirkan untuk edisi hari ini di program Ngiur Melambai. Dan nanti baku dapat lagi dengan waktu dan kesempatan. Saya Fania bertugas pamit, salam budaya dan sampai jumpa.

0: pagkasik sa katakana sa mga pagkasik niya mga nakas ako mga narakan nga na niya
1: mudah-mudahan juga lakas anak dirinya juga bauntong ayah
2: kami awal-awal kami bina itu daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau pagelaran itu diundang, orang yang sudah tahu sanggar kami meminta ini mainkan di sini. Terkadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
3: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
4: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional, peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya disabarikin atau disepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agum dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di sarun.
0: Sanggar seni budaya Bak Jamur Merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se-anak-anak di sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

Di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.

New Melambai Malam. New Melambai Malam. Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Alverdam. Kurang ajar. Telah terjadi perampokan lagi di daerah Kemayoran. Dan ini pasti yang merampok ini orang yang sama yang merampok di rumah Baba Hyong.
1: Si Asni pernah cerita ke gue. Katanya dia punya kakak tiri. Satu babe tapi lainnya.
2: Iya, gue pernah dengar ceritanya dari nyak gue.
3: Drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Mira Singa Betina dari Merunda. Naskah karya Estu Irena. Episode ke-8. Produksi RRI Jakarta.

Pada kisah yang lalu, Tirta sang perampok yang wajahnya mirip Asni keluar dari persembunyiannya. Dan ketika di jalan, ia berjumpa dengan orang yang memanggil namanya dengan sebutan Asni.

0: gua bukan Asni. Gue ini Tirta.
1: Hah? Kok lu mirip banget sama si Asni? Wah, jangan-jangan lu.
0: Jangan-jangan apaan maksudnya?
1: Si Asni pernah cerita ke gue. Katanya dia punya kakak tiri. Satu babe tapi lain enyak.
0: Iya, gue pernah denger ceritanya dari nyak gue. Si Asni itu memang adik tiri gue. Katanya gue, sewaktu dia berumur 3 tahun, dia dibawa ame nyaknya ke kampung Cakung tuh. Lantaran nyaknya sama babe gue itu cerai.
1: Oh, sama percis sama apa yang dia ceritain ke gue. Nah sekarang ini, si Asni lagi nyariin elu. Dia kepengen banget ketemu sama lu.
0: Loh, sekarang dia ada di mana?
1: Gue gak tahu. Udah lama gue gak ketemu sama dia. Makanya gue kira lu Asni.
0: Ya, kalau memang jodoh, kita bakal ketemu.
1: Amin. Mudah-mudahan ya. Gue doain dah.

0: Overdam. Kurang ajar. Telah terjadi perampokan lagi di daerah Kemayoran. Dan ini pasti yang merampok ini orang yang sama yang merampok di rumah Baba Yong. Cepat and cari orang itu. Cepat.
1: Komandan, kita pernah menugaskan kepada si Asni untuk menyerahkan perampok kepada kita yang wajahnya mirip dia.
0: Iya. Aku baru ingat sekarang. Sekarang kemana itu si Asni, ha?
1: Menurut informasi yang saya dapat, si Asni ada di Marunda. Dia sedang ada di tempat Mira yang sangat terkenal dan hebat ilmu silatnya.
0: Mira anaknya Bang Bodong.
1: Put, Mira anaknya Bang Bodong.
0: Saya dengar Bang Bodong dan anaknya membantu orang-orang kampung dalam mengatasi kejahatan itu.
1: Iya. Kalau tidak ada Bang Bodong dari Mira anaknya, mungkin kampung Marunda tidak akan aman.
0: Yes. Hold. Kalau begitu, nanti kita temui si Mira dan Bang Bodong di kampung Marunda. Kita ucapkan terima kasih kepada si Mira atas kerjasama selama ini membantu pemerintahan Belanda dan mengatasi kejahatan yang ada di Batavia ini. Hold.
1: Saya dengar tak berapa lama lagi Bang Bodong akan menikahi anaknya. Bagaimana kalau kita ke sana untuk menghadiri pestanya?
0: Yes. Setuju sekali. Sekaligus kita bawakan hadiahkan untuk si Mira sebagai ucapan terima kasih dari pemerintah Belanda.
1: Hut, General.

0: Nya.
1: Iya, Bang.
0: Gimana persiapan pesta pernikahan si Mira itu, hah?
1: Udah beres, Bang. Ayah udah kerahin seisi kampung nih untuk ngebantu perayaan perkawinan anak kita, Bang. Nah,
0: gimana dengan tukang bandrek yang lu suruh bantuin tuh?
1: Udah beres semuanya, Bang. Pokoknya nih, Bang, ya, pesta si Mira ini nih, anak kita nih ya, kudu gede-gedean. Kalau perlu nih, Bang, 7 hari 7 malam kita rayain pesta perkawinan anak kita, Bang.
0: Ya, terserah lu aja deh. Gue main ikut aja deh.
1: Tapi ada satu lagi nih, Bang.
0: Apaan tuh?
1: Ayah udah manggil si Bokir untuk ngisi lenong Betawi ame topeng Betawi di kawinan anak kita, Bang.
0: Ya, gimana baiknya aja deh. Pan semuanya gue diserahin sama lo, urusan pesta perkawinan si Mira tuh.
1: Iya, Bang. Ayah urus dah semuanya. Yang penting semuanya pada seneng, Bang. Orang-orang di kampung ini juga dapat hiburan.
0: Iya, iya. Harapan kita dengan adanya hiburan yang kita suguhin sama orang-orang di kampung ini, semuanya girang, seneng, demen sama lenong dan topeng Betawin tuh.
1: Iya, Bang.
0: Ya udah deh, tuh udah azan. Yuk, kita sholat.
1: Yuk.

bisa keluar. Kayaknya lukisan wajah gue ini udah berada kemana-mana ini. Gimana gue bisa keluar dari tempat persembunyian ini? Bisa-bisa gue ketangkap ini. Kalau gitu, gue nunggu malam aja keluarnya. Orang-orang kalau malam pada jarang keluar.

Tirta kebingungan karena lukisannya beredar di mana-mana, hingga ruang gerak-geriknya terbatas. Dan siang berganti malam, yang ditunggu-tunggu Tirta akhirnya datang. Tirta keluar dari persembunyiannya, ia menutup wajahnya dengan sarung. Dan yang terlihat hanya matanya saja. Dan ia pun mulai beraksi dengan pekerjaannya sebagai perampok. Nah, pendengar, marilah kita ikuti drama legenda Mira Singa Betina dari Merunda di episode mendatang. Dengan para pemain, Bagita sebagai Babe, Tri Martini sebagai Nya, Atep Gun sebagai Tirta, Atep Gun sebagai Belanda 1, Hugo sebagai Belanda 2, Haris sebagai Somat. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Ria Aziz.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak nanti tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metatengkang, mepapangadat, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Megakui, Ara, Akang Ari, Tembok. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Medarahunggeo, medatengkang. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hungkeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hungkeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unggel, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi manintala makok pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye DP acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Astaga, dan masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanuan. Selamat malam untuk sahabat budaya Perompak. Udah apalagi di program lanjutan Perompak di New Malam by Malam. Setelah tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan di apresiasi budaya lokal, ada juga mini drama legenda untuk sahabat budaya yang sudah kami hadirkan melengkapi trompet kebersamaan malam hari ini di New Malam by Malam. Kali ini transformasi di program request Malam Baku Dapa. Sahabat budaya tentunya saya ajak untuk berinteraksi nanti ya, bisa gabung di live TikTok Perompak ya, di SMS, WhatsApp juga untuk satu topik yang akan diangkat malam hari ini. Nanti sahabat budaya bisa berinteraksi di sana dan juga bisa gabung bersama kami ya. Oke, dan untuk topik kita malam hari ini sahabat budaya ya, kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang ringan-ringan saja, gak usah yang berat-berat ya. Karena yang pasti kalau baru pulang dari beraktivitas, kita hanya pengen mendengarkan sesuatu yang menyenangkan tentunya. Jadi kita ngobrolin yang ringan-ringan aja nih sahabat budaya ya. Oke, untuk malam hari ini topik kita tentang kalau diberikan kesempatan liburan di tengah padatnya aktivitas, kira-kira pengen kemana nih? Sekali lagi, kalau diberikan kesempatan untuk liburan di tengah padatnya aktivitas atau rutinitas kita, inginnya kemana nih sahabat budaya ya? Karena yang pasti sahabat budaya, ngomong-ngomong soal rutinitas ya, rasanya memang hampir semua orang pernah merasa penat, di mana bangun pagi, bekerja, kuliah, misalnya ngurus rumah, atau besok mengulang lagi hal yang sama, dan di tengah padatnya aktivitas pasti pernah terlintas di pikiran kita, ah andainya besok bisa libur, atau misalnya ah andainya saya bisa ambil cuti, atau saya bisa liburan ya. Dan tentunya malam hari ini kita ngobrol sesuatu yang santai. Kalau tiba-tiba sahabat budaya diberikan kesempatan liburan beberapa hari tanpa perlu memikirkan pekerjaan ataupun tugas, sahabat budaya ingin pergi kemana nih sahabat budaya ya? Ya silakan sahabat budaya bisa kasih tahu jawabannya langsung di SMS, WhatsApp, atau bisa di live TikTok ya. Nanti juga saya akan membuka di live TikTok Perompak Manado untuk sahabat budaya. Di sana sahabat budaya bisa gabung untuk kasih tahu jawabannya ya. Alasan dibalik pilihan tersebut juga silakan dikasih tahu. Misalnya nih contoh ya, ada yang mungkin memilih pantai karena duduk menikmati angin laut, bisa mendengarkan suara ombak tanpa memikirkan notifikasi ponsel yang terus berbunyi ya, dan bisa menjauhkan kita dari keramaian. Itu bisa menenangkan pikiran, itu alasannya gitu ya. Oke, jadi jawaban dan juga alasannya. Dan sahabat budaya bisa kirim salam untuk 3 orang spesial ya di kesempatan malam hari ini, dan bisa request lagu yang mudah-mudahan ada di playlistnya Perompak, pasti yang mau putar untuk sahabat budaya. So, jangan kemana-mana, ini punya Ruth Sahanaya untuk sahabat budaya.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar, simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, Sahabat Budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oh iya, dan Sahabat Budaya tolong kasih tinggal lagu bagus ya, lagu Mas Samper dengan Yolanda, spesial untuk Sahabat Budaya yang senang dengan lagu-lagu bernuansa sama Samper ya. Lagu dari daerah Sangihe juga yang sudah memberikan suasana ceria di tempat Sahabat Budaya dimanapun berada ya. Tentunya untuk kesempatan malam hari ini yang sementara menyatu hati dan toran di sini di FM 88,6 MHz, Pro 4 Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Untuk yang mendengarkan di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, apalagi yang ada di luar daerah semuanya ya, tapi senang dengan lagu-lagu dari program 4 Manado ya. Sampai di jam 11 tentunya Henny temani Sahabat Budaya untuk yang mau baku iko di sini ya. Dengan topik yang sudah Henny siapkan di sini, nanti Sahabat Budaya harus bisa tanggapi topi dulu sebelum nanti Sahabat Budaya bisa request lagu dan juga bagi-bagi salam. Nah, topiknya untuk malam hari ini, kalau diberikan kesempatan liburan di tengah padatnya aktivitas, kira-kira pengen kemana nih? Sekali lagi Sahabat Budaya, kalau diberikan kesempatan liburan di tengah padatnya aktivitas, kira-kira mau kemana ya? Oke, Sahabat Budaya bisa kasih tahu alasannya kenapa pergi liburan, misalnya contohnya tadi Henny sudah kasih contoh ya, misalnya Sahabat Budaya memilih untuk ke pantai ya, misalnya ya kalau alasannya duduk menikmati angin laut, mendengarkan suara ombak, bisa tenang pikirannya tanpa memikirkan notifikasi ponsel yang terus berbunyi misalnya ya, itu cuma contoh ya, masih banyak contoh yang lain yang bisa Sahabat Budaya kasih tahu di sini supaya Sahabat Budaya juga bisa request lagu, bisa bagi-bagi salam juga ya. Dan sini sudah ada yang bergabung ya. Selamat malam buat Inda ya. Malam Kak Penyiar, kalau saya diberikan kesempatan untuk menikmati liburan ya, saya pilih pulang kampung karena sudah hampir setahun belum ketemu dengan orang tua. Karena terus terang saya itu kerja di luar kota. Liburan paling berharga itu yakni bisa quality time bersama keluarga atau bisa kumpul bersama keluarga. Karena selama bekerja saya jarang bertemu dengan keluarga gitu ya. Nah, itu adalah salah satu jawaban yang sudah dikasih ya oleh Inda tadi. Mudah-mudahan bisa juga menjadi contoh untuk yang lainnya. Jadi gak perlu panjang-panjang ya, yang penting misalnya pilih pulang kampung, alasannya apa gitu ya. Kalau boleh saya diputarkan lagu dari Betaria Sonata, terserah host yang pilihkan aja. Oke, terima kasih buat Inda yang sudah gabung di sini ya. Thank you Mr. Pelangi sudah mengirimkan gift-nya. Udah like-like juga. Ada juga Opa ya, Opa Meta juga sudah like-like, ada Ibu Anda juga. Kalau mau tanggapi topik silakan bisa gabung di sini ya. Ada Chicks52 juga, terima kasih untuk gift-nya. Mas Ayuki juga. Kok saya dikirimi gorengan sih? Jangan lah, nanti koles lagi ya. Boleh asal jangan banyak ya, Masayuki ya. Hampir saya sebut masa itu yang sering dicampur di sup gitu ya. Jangan disebut ya. Bercanda. Oke, next di sini ada juga ya. Iya, ini jawabannya dari Tony ya. Selamat malam buat Tony yang ada di Maumbi. Selamat malam penyiar, kalau saya diberikan kesempatan ya, saya liburan ya, saya ingin jalan-jalan keliling Indonesia. Wow. Kira-kira bisa nyampe gak kalau misalnya liburannya cuma 3 hari atau 4 hari atau 6 hari atau 7 hari gitu ya. Keliling loh, keliling Indonesia nih ya. Oke, jawabannya negara kita indah sekali sebenarnya. Ya ngapain harus liburan ke luar negeri gitu ya. Kenapa gak mengeksplor Indonesia supaya kita jadi tahu dari sudut mana kemana gitu ya. Dan masih banyak tempat yang belum saya kunjungi. Jadi saya penasaran juga ya kalau misalnya saya jalan-jalan ke sana, apa yang bisa saya dapatkan ya, yang belum pernah saya lihat, bisa menjadi pengalaman yang terbaik buat saya. Terima kasih buat Tony yang sudah gabung di sini ya. Minta lagu Aku Tak Rela. Waduh, tak rela kemana nih? Aku tak rela kalau gak jalan-jalan ya. Oke, thank you ya, pasti buat Tony yang sudah gabung di sini. Yang lain pokoknya aku tunggu yang mau ngasih jawabannya untuk topik kita malam hari ini. Sekali lagi yang baru gabung di sini, biar tahu topiknya apa sih, penasaran kan?
Jadi topiknya, kalau sahabat budaya diberikan kesempatan menikmati liburan atau dikasih kesempatan untuk liburan di tengah padatnya aktivitas yang dijalankan ya, kira-kira sahabat budaya ingin kemana ya? Kasih tahu jawabannya, alasannya, dan bisa request lagu ya. Setelah itu bisa request lagu dan bisa kirim salam 3 orang spesial ya. Opa Meta, selamat malam. Katanya ke laut mancing ikan, menikmati luasnya laut. Asik. Bye-bye Opa Batobo. Kalau lintok Batobo kan tenggelam nih. Cuma takut Opa memancing kong ikan yang bawa lari Pak Opa. Bagus edu Kang. Ada, aku bacanya apa nih? Ajen apa Aten ya? Halo, oh Aten. Halo, saya Aten di Warembungan. Kalau dapat kesempatan, saya ingin liburan ke Bali aja. Alasannya kenapa, Aten? Mana loh alasannya? Kalau Opa kan ingin menikmati luasnya laut ya. Oke deh. Dan yang pasti yang lain ditunggu untuk yang ingin gabung di sini ya. Seperti biasa, rule-nya masih sama. Tanggapi topik dulu. Terus sahabat budaya bisa request lagu dan bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial tentunya ya. Oke, silakan. Malam juga Mas Bodong, malam host. Mbak Nova Jen Nender juga, apa kabar malam hari ini ya? Ada Om Storm, aduh, mana tuh Veronica dan Om Storm? Oh, alasannya wisata lokal aja. Oke, makasih buat Aten. Tumben gak request lagu nih. L77, mat malam, malam juga.

Oke, tadi ada yang request lagu dari Betaria Sonata dipilihkan aja. Aku sudah coba pilihkan, dan tadi ada juga yang minta lagu Aku Tak Rela. Kenapa enggak rela? Ya udah diikhlasin aja, ngapain juga ditahan-tahan ya. Bercanda ya. Selepas lagu-lagu ini akan kembali untuk sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini legalau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada anak kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, toh.

Oke, terus tinggal lagu bagus yang sohadir ya dari iya ini lagu Mas Amper ya yang sudah hadir untuk sahabat budaya dengan Daluase. Yang minta lagu tadi mudah-mudahan so terhibur ya untuk Trampeo Pak Meta yang lagi standby ya. Apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan ada sehat-sehat kan Trampeo Pak Meta. Yang lainnya juga yang sudah sempat request lagu di sini tentunya. Selamat malam, RRI Perempat Manado, Widi Made, salam dari Tokyo. Wow, jauh ya. Salam balik dari Manado untuk Pak Widi Made ya. Mudah-mudahan gak bosan-bosan ya dengerin Perempat ya. Tapi ini kalau pakai Made orang Bali ya Pak Widi. Kalau tadi Aten Warembungan katanya kalau ada kesempatan ingin liburan ke Bali ya, wisata lokal aja. Makasih untuk Aten yang sudah bergabung ya. Jadi sekali lagi untuk yang ingin gabung jangan lupa ya, kalau mau request lagu di sini bisa, lagu Indonesia, lagu daerah, dangdut juga bisa di sini, tapi harus tanggapi topik dulu ya. Iya, Pak Widi Made, salam kenal Mbak Heni. Iya, saya orang Bali. Iya, soalnya ada Made-nya gitu ya. Saya pernah ke Bali soalnya. Jadi, tahu, beli. Saya kira mau beli apa ini? Kata itu panggilan ya. Panggilan untuk laki-laki di sana beli gitu ya. Pernah ke daerah Kuta, Jimbaran, Singaraja juga ya. Kebetulan ada saudara juga di sana. Oke, saya tadi ke ibu Anda yang ada di Suaan. Saya bacakan dulu untuk tanggapan topiknya ya.

ya, sebentar nih Opa Meta katanya Daluase mau kirim salam buat Yoel yang jauh di Kota Nabire, juga buat Ruben and keluarga, semoga terhibur ya. Maaf ya, ini terlewatkan tadi Opa Meta, jadi saya belum sempat baca tadi. Kalau Ibu Anda ya, katanya kalau diberikan kesempatan liburan mau ke Manokwari, Papua, mau jalan-jalan ke teman ya, ada Bos Desi Ombu, Foni Ombu. Oke deh. Ibu Sandra Sompi katanya minta lagu ya, minta lagu tapi pada akhirnya diganti aja, dipilihkan aja, katanya host yang pilih. Oke, Farhan, malam ini terlihat begitu mempesona sekali kan, kayak jus wortel. Oke deh. Tapi saya nggak mau wortel ya, diganti ya. ganti apel sama melon aja, dibikin satu ya. Kalau bisa ditambahkan jus buah naga ya, biar komplit gitu. Ya, menambahkan tadi ada Ibu Uliati Dalesa ya, yang katanya ingin liburan ke pantai. Alasannya bermacam-macam, karena pantai memberikan nuansa yang indah, menikmati pemandangan laut yang luas, bisa mandi, dan air laut itu adalah obat buat terapi. Terima kasih. Oh ya, katanya Ibu Uliati Dalesa, kirim salam untuk Pak Benijo, Ibu Fatmawati, dan Ibu Ani juga ya. Dan silakan di belakangnya yang ingin gabung silakan, tapi kita untuk malam hari ini Heni hanya masih mengangkat tentang kalau diberikan kesempatan liburan di tengah padatnya aktivitas ingin kemana ya. Sebut saja tempat yang ingin dituju, alasan kenapa ingin ke tempat tersebut, dan sudah bisa request lagu juga, bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Pak Widi Made, waduh, saya dari Singaraja. Oh ya gitu ya, tapi agak jauh kayaknya dari kota ya. Kalau masih seputaran Kuta kayaknya enak, masih dalam kota gitu ya.

Selamat malam buat ulat bulu. Aduh. Sone turung pohong kemana juga ini ulat bulu, Kang. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini juga ya. Silakan kalau misalnya pengen tanggapi topik ditunggu juga untuk gabung ya.

Ya, dan tentunya Sahabat Budaya, di tengah padatnya rutinitas kita, ada yang bangun pagi untuk bekerja, sekali lagi ada yang harus kuliah, mengurus usaha, mengurus rumah tangga ya. Bahkan ada yang bekerja hingga larut malam, di mana hari berganti hari juga ya, minggu berganti minggu, tanpa terasa waktu itu terus berjalan ya. Tentunya di tengah kesibukan itu, mungkin kita pernah berkata dalam hati, andainya saya bisa menikmati liburan, atau andainya besok saya sudah libur ya, bisa mengambil cuti dan lain sebagainya. Wah, kalimat sederhana ini mungkin pernah terucap oleh hampir semua orang gitu ya. Bukan karena tidak bersyukur dengan pekerjaan atau aktivitas yang kita jalani ya, tapi karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk beristirahat ya. Liburan seringkali memang identik dengan bepergian ke tempat-tempat yang indah. Padahal makna liburan bagi setiap orang itu bisa berbeda. Ada yang merasa bahagia ketika bisa menikmati liburan ombak di pantai ya, seperti yang tadi. Ada juga yang lebih memilih udara sejuk di pegunungan. Dan ada juga yang cukup memang mereka itu merasa tenang dengan menikmati secangkir kopi di depan rumah ya, tanpa memikirkan pekerjaan ya. Intinya kita bisa menikmati quality time dan memberikan waktu untuk diri kita sendiri atau me time ya. Bisa juga bersama keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Yang bisa bikin beban pekerjaan kita itu ya minimal agak ringan lah kepala kita gitu ya. Karena gak sibuk mikirin, tugas mulu mikirin, kerja terus ya. Karena tubuh kita juga sahabat budaya butuh yang namanya istirahat ya. Jangan dorang bilang jangan tolba forser, mancari boleh. Mar, terang mesti jaga tuh terampil kesehatan ya. Jangan terang mengorbankan terampil kesehatan. Benar gak?

0: Kompastv.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan sahabat Bria, saat ini sudah 27 menit melintas dari jam 10 malam ya. Terima kasih tentunya yang masih terus setia dengan Toran di sini. Dan selamat malam tentunya untuk yang baru bergabung di Toran di sini. Selamat menikmati bersama dengan Prompat. Yang lagi pada beraktivitas, yang lagi santai-santai di rumah, ataupun yang sementara mendengarkan di perjalanan.

Okay, dan kita masih kembali lagi dengan topik kita, topik malam hari kita tentang kalau diberikan kesempatan liburan di tengah padatnya rutinitas, kira-kira sahabat budaya ingin liburan kemana ya? Tadi sudah ada beberapa yang sudah menjawabnya. Dan Henny cek-cek dulu apakah ada juga yang bergabung untuk malam hari ini ya. Oke, selamat malam untuk Tirsa ya. Kalau saya ditanya pengen liburan kemana, saya ingin kemana saja sih yang sinyalnya gak susah ya, supaya benar-benar bisa istirahat. Maksudnya yang sinyalnya susah, supaya benar-benar bisa istirahat dari chat kantor dan pekerjaan, biar pikiran juga ikut libur ya. Oke, terima kasih buat Tirsa yang sudah gabung di sini. Jadi katanya kalau misalnya dia ditanya untuk liburan kemana, kalau dia sih kayaknya kemana aja, yang penting sinyalnya susah, biar gak cepat dihubungi oleh orang kantor, yang pasti chat kantor dan pekerjaan ya, supaya dia itu bisa benar-benar istirahat. Nah, betapa capeknya si Tirsa ini ya, dia sampai mikir seperti itu nih sahabat budaya yang sinyalnya susah, supaya tidak dapat chattingan dari kantor dan juga pekerjaan ya, karena riwo banget kan sahabat budaya sementara liburan terus harus berurusan dengan pekerjaan juga ya. Oke, dan pasti sahabat budaya sebenarnya tujuan liburan itu bukan hanya tentang tempat yang indah ataupun jauh ya. Yang paling penting itu adalah memberikan kesempatan buat diri kita sendiri untuk bisa beristirahat ya. Untuk bisa menikmati waktu atau bisa me time ya. Dan juga bisa kembali dengan semangat baru tentunya sahabat budaya. Oke, dan tadi Tirsa ya, katanya minta lagu dari Mahen dengan Pura-Pura Lupa ya. Tapi ini versi yang Ambon gitu ya. Oke, kok jadi pura-pura lupa sih? Kenapa gak harus sadar waktu pas mau lupa gitu ya? Oh ya, saya gak boleh lupa, jadi kesadaran duluan gitu ya. Oke, next siapa lagi nih yang sudah bergabung malam hari ini ya? Ada Dion ya, Kak, kalau ada libur panjang, saya malah pengen di rumah saja, tidur sampai puas, nonton film, pesan makanan favorit. Jadi buat saya itu sudah menjadi liburan yang perfect atau sempurna ya. Karena masa-masa seperti itu tidak bisa saya dapatkan kalau saya lagi beraktivitas. Jadi kalau ada libur panjang, malah dia pengen di rumah aja alias gak kemana-mana ya. Sekali lagi, bisa tidur sampai puas, nonton film, pesan makanan favorit ya. Dan memang asik gitu ya sahabat budaya. Coba deh kalau misalnya sahabat budaya padat dengan rutinitas, terus tiba-tiba terselip untuk saya ingin ngambil liburan lah 2-3 hari gitu, atau seminggu gitu. Dan ketika menikmati liburan seperti itu, wah pasti seru sekali sahabat budaya. Apa yang kemarin-kemarin masih ditahan-tahan, gak dilakukan, ya sudah, karena saya lagi liburan, saya bisa bangun siang gitu ya. Saya bisa nonton film tanpa mengingat pekerjaan, atau saya bisa pesan makanan favorit ya, tanpa harus takut makanan tersebut tidak bisa dimakan karena kita sibuk dengan aktivitas kita. Oke, memang perlu sekali yang namanya healing-healing gitu ya sobat budaya. Merefresh otak kata orang ya. Oke, silakan Mr. Pelangi. Tapi Mr. Pelangi sudah tanggapi topik belum ya? Kalau sudah tanggapi topik ya wes saya baca gitu ya. Jangan sampai ada kecemburuan dari yang lain nih. Jadi silakan untuk gabung di sini ya, sekali lagi tanggapi topik dan bisa request lagu di sini. Oke, di sini sudah ada Aldi. Kalau saya ada libur panjang ingin pulang ke Manado. Emangnya Aldi lagi di mana nih? Di luar kota Manado ya? Kira-kira di mana gitu? Aduh, kepo deh ya. Nggak, pengen tahu aja gitu ya.
Selamat malam buat Icon underscore 23, ada pacarku, ada Nova Romando, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung di sini. Terima kasih pokoknya untuk kebersamaannya ya. Oke, pasti yang tadi request 9 bintang dengan Parlente ya. Jadi silakan satu lagi yang ingin bergabung di sini, ditunggu. Jadi topik kita di malam hari ini, kita masih ngobrolin tentang kira-kira nih sahabat budaya, kalau dikasih kesempatan untuk menikmati liburan pengen kemana? Ya, sekali lagi, kalau diberikan kesempatan untuk berlibur, silakan maunya kemana gitu ya. Oke, selamat malam Ibu Yusya. Kalau Ibu Yusya katanya mau cari hiburan supaya tidak mau stres, mau cari hiburan, mau dengar lagu lawas saja. Oke, wah ini cari gampang nih ya, supaya nggak apa ya, nggak mikir yang ribet-ribet gitu. Oke, selamat malam, malam baku dapa Ibu Yus, Ibu Yusya dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat ya. Mau request lagu All This, Satukan Hati Kami Berdua, Dian Pisesa. Dan juga mau kirim buat Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kan Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Yusuf, Selamat Bading Arjuna Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyanyi Ibu Cantik, makasih. Makasih juga buat Ibu Yusuf.

Okay, dan ini tidak berlama-lama nih sahabat budaya. Jadi torang langsung jo ke tiga lagu yang akan hadir tentunya untuk sahabat budaya maupun berada yang sementara menyatu hati dan torang di sini ya. Nanti selepas tiga lagu ini akan mau balik for ngoni.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Hai Wowo, tumben nggak na ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

Oke, dan Sobat Budaya 52 menit melintas dari jam 10 malam. Sobat Budaya, kita sudah berada di menit-menit yang terakhir sebelum Hedi akhiri sampai di sini untuk trompet perjalanan di Malam Baku Dapa. Dan nanti di satu jam ke depan ada lagu-lagu rohani pilihan untuk Sobat Budaya yang akan hadir untuk melengkapi trompet kebersama di Nyiur Melambai Malam ya. Dan Sobat Budaya, sebelum nanti Hedi ke lagu penutup ya, Hedi punya informasi untuk Sobat Budaya seputar jadwal Piala Dunia, di mana babak 16 besar Piala Dunia 2026 menyisakan 4 laga, di mana tanpa mengecilkan laga lainnya, laga Portugal versus Spanyol dan Argentina versus Mesir ya. Ini menjadi duel yang ditunggu-tunggu banyak pencinta sepak bola. Penampilan Cristiano Ronaldo bersama Portugal selalu mencuri perhatian, terlebih di tengah isu Piala Dunia 2026 akan menyisakan last dance-nya CR7 ya. Sementara itu Spanyol banyak dijagokan sebagai tim yang akan mengangkat trofi tahun ini. Lalu laga Argentina selalu mencuri perhatian sebagai juara bertahan dan mega bintangnya Lionel Messi ya. Di mana Sobat Budaya? Di babak sebelumnya Portugal bersusah payah menumbangkan Kroasia 2-1. Begitu juga dengan Argentina yang mendapatkan perlawanan sengit dari Tanjung Verde hingga laga berakhir 3-2. Dan sedikit berbeda dengan Spanyol yang relatif mulus melaju ke babak 16 besar, mereka memang 3-0 saat melawan Austria. Nah, untuk jadwalnya di Selasa 7 Juli 2026, Portugal melawan Spanyol di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat atau di pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Amerika, ya Amerika Serikat melawan Belgia pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, berarti di sini itu jam 8 ya. Kemudian ada Argentina melawan Mesir di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam

Indonesia Tengah ya, dan juga ada Argentina melawan Mesir di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, dan sahabat budaya, torang ke ya, lagu terakhir ya. Tadi ada yang sempat request, mana ya? Ada Aldi kalau enggak salah ya, minta album Kilau Cinta. Yang pasti untuk semua yang mau pada beristirahat malam hari ini, kalau mau begadang ya, kalau saran saya sih, kalau misalnya mau nonton Portugal dan Spanyol, tidurnya harus cepat biar bangunnya tidak lemes juga ya. Oke, okay, ini punya lagu dari siapa nih? Kilau Cinta. Ada Tuhan Sampaikan Rindu Kepadanya, spesial untuk Bung Aldi dan juga buat semua. Terima kasih kebersamaannya yang selalu setia dan toran di sini ya. Torang akan baku dapa lagi di besok hari. Kalau mau ketemu dengan host ya, bisa di jam 4 sore sampai di jam 8 nanti tentunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cerita motivasi kentang, telur, dan biji kopi. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat dia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci. Beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor agar mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit dia mematikan kompor tersebut, ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir, lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus dan akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya, bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sahabat budaya, pesan moral dalam cerita ini adalah, dalam hidup ini, banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi manakah diri kita? Apakah kita adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Thank you.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu nggak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan-kawan.

Iya, dan sahabat Bunda, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nikarina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, mana ada program 4 Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Ya, program siaran hari ini Selasa 7 Juli 2026 dari Puncak 3 Latrimala. Salam kami sekali di udara, tetap di udara, silam mereka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: ...88,6 Pro 4 FM Manado, Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Pro 4 FM Manado mengudara kembali tepatnya di hari Selasa 7 Juli 2026 ya. Anda semua kalau bakal dengar ya. Suara dari Nyong Risla di Nyur Melambai Pagi ya. Yang sobangun di pagi hari ini ya, apalagi terkhusus Anda yang begadang nonton Piala Dunia 2026 ya. Semoga pagi Anda hari ini begitu menyenangkan ya, dan selamat bobok juga di pagi hari ini ya. Oke, Piala Dunia nampaknya baru habis full time tadi ya. Partai seru ya. Negara-negara besar yang bertanding tadi ya, ada Portugal melawan Spanyol yang dimenangkan oleh Spanyol sendiri, sahabat budaya ya, di menit ke-90 tambahan 1 menit yang diisi oleh Ferran Torres, Spanyol sendiri sahabat budaya ya. Jadi Portugal harus pulang ke tempat asalnya ya, dan tidak masuk ke 8 besar, hanya Spanyol yang masuk ke 8 besar. Waduh, sayang banget ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Semoga pagi Anda begitu menyenangkan, begitu fresh juga, walaupun bisa dikatakan Anda banyak yang pada belum tidur juga di pagi hari ini ya. Baru habis itu Anda tidur lagi. Oke. Yang lagi pada begadang ya, nonton Piala Dunia 2026 ini juga ya. Oke. Lagu-lagu rohani yang bakal hadir untuk kalian semua. Sebelum Risla aja untuk kalian semua, berdengar Mutiara Pagi di mana Risla bakal relay ya ke Pro 1 RRI Manado di Mutiara Pagi pokoknya. Oke.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman ku itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas
2: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

Saat budaya, saatnya Rizla ajak untuk semua ya mendengar Mutiara Pagi di mana Rizla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado sampai selesai pokoknya ya. Nanti terpukul balik lagi di Pro 4 TV Manado maupun juga di Nyiur Melame Pagi ya, di pukul 6 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Oke, tetap stay tune di 88,6 Pro 4 TV Manado, suara budaya Kawanua.

0: Baik, shalom kembali, selamat pagi Pergar. Kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi hari ini. Di kesempatan edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026 ya. Dan pagi ini seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kita akan live melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dan nanti akan kami buka juga untuk sesi interaktif ya pagi hari ini. Iya, di 082195835080 untuk SMS, WhatsApp dan juga lain telepon, atau Anda bisa kasih komentar pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno ya, yang sudah terhubung melalui kanal YouTube RRI Manado. Dan pagi ini kita akan merenungkan kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dengan tema rahasia bahagia dan panjang umur. Baik, kami langsung menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Shalom, damai di hati. Selamat pagi Pak Mike.
0: Oke, gimana kabar hari ini?
1: Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat.
0: Dahsyat, oke, baik. Ya, ya, silakan Pak Pendeta untuk perenungan pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Dengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami Tuhan kami berkatakan, karena Engkau Allah yang hidup dan berkuasa di surga dan di bumi. Terima kasih ketika Engkau telah menjaga dan hari ini kami yakin bahwa Tuhan akan menyertai setiap jalan itu, dan firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Teruskan jamaah semua tangga siaran tergunakan bersama Radio Republik ya, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang mengendalikan sama dengan

0: senantiasa ada dalam berkat kita. Demikian untuk para pendengar, dimanapun berada, mereka menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan, firman Tuhan. Amin. Dengan yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membuka Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Efesus 1, kami ulangi, Efesus 6 ayat 1 hingga ayat ketiga, dengan berikut taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Demikian firman Tuhan. Dengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, rahasia, bahagia, dan panjang umur. Ternyata kalau kita bicara soal panjang umur, kita bicara soal bagaimana kita bahagia, kata kuncinya adalah kita mentaati dan menghormati orang tua. Di ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Kalau kita bicara soal anak-anak, pasti tidak hanya dibatasi kepada mereka masih kecil, kepada mereka yang sudah remaja ataupun mereka yang sudah pemuda. Tapi kita juga yang sudah dewasa adalah anak-anak. Karena kita masih memiliki orang tua dan kita juga masih perlu bimbingan. Dan ketaatan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Jadi taat kepada orang tua adalah kewajiban. Taat kepada orang tua adalah hal yang harus dilakukan. Di ayatnya yang kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji. Tujuannya adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi ada banyak anak-anak, kenapa mereka hidupnya tidak bahagia? Karena tidak menghormati orang tua di dalam Tuhan. Mereka tidak taat kepada orang. Suka melawan, suka membantah, dan lain sebagainya. Nah ini adalah tanda atau bukti bahwa kita tidak ada dalam ketaatan. Tapi ketika kita menghormati orang tua, sama seperti kita menghormati Tuhan. Karena dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus demikian. Ini perintah. Ini semua kewajiban yang harus dilakukan. Kalau kita ingin panjang umur, kita ingin bahagia, rahasianya adalah kita mau taat dan menghormati orang. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa sih saya tidak bahagia sampai sekarang? Nah, kita bisa cross-check bagaimana kehidupan kita dulu. Ya, kita bisa lihat, jangan-jangan ya pada waktu orang tua kita masih ada, sedikitpun kita tidak menaruh hormat kepada mereka. Atau kita tidak taat kepada mereka. Justru orang Nadu bilang, orang ini pemalawang. Ya, nyandak dengar-dengaran. Ya. Sehingga kenapa kita tidak merasa bahagia? Dan boleh dikatakan kenapa kita tidak bisa menikmati kehidupan. Karena kita tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini mari kita sebagai anak-anak di dalam Tuhan. Zaman boleh berubah, boleh berkembang. Tapi firman Tuhan tetap sama. Baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya tetap sama. Mengingatkan kita bahwa hidup dalam ketaatan, hidup supaya kita benar-benar melakukan kehendaknya, itu adalah rahasia supaya kita bisa berbahagia dan panjang umur. Menghormati orang tua dan selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup, dan kita akan melihat keberhasilan daripada Tuhan asalnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini ya.
2: Dan ya, untuk selanjutnya pendengar, kami undang Anda untuk di gabung di sesi interaktif ya pagi hari ini di line telepon SMS WhatsApp 082195835080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, pagi ini sekali lagi ya kita live bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor ya. Ya, dan baik pendengar, silakan sekali lagi di line telepon 082195835080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik Pak Pendeta, sembari menantikan respon dari pendengar kita ya. Ini tema kita sangat menarik ya untuk pagi hari ini, rahasia bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia, semua orang pasti ingin umur panjang ya. Oke, kalau dilihat dari tema ini Pak Pendeta, judulnya aja rahasia ya. Nah, kalau ditanya sebenarnya apa sih rahasianya bahagia? Agar kita bisa bahagia, apa rahasianya agar kita panjang umur, Pak Pendeta?
0: Jadi kalau orang bilang, apa sih definisi rahasia supaya kita bisa langsing? Apa sih definisi supaya kita bisa gemuk misalnya, dan lain sebagainya. Ini apa sih rahasianya agar kita bisa bahagia dan jelas sekali dalam pasal 6 ayat 1 dan ayatnya yang 2, bahwa taat dan hormati orang tua, nah, itu adalah perintah yang Tuhan inginkan dalam hidup. Nah, itu yang akan membawa kita pada kunci kebahagiaan dan umur panjang. Ada yang bilang, masa sih kalau orang hormat orang tua, orang mesti panjang umur dan kemudian kita bahagia? Betul, so itu mari kita cross check. Misalnya contoh, orang tua bilang, Pak anak, udah Jo, jangan keluar malam, ya. Apalagi pakai kendaraan motor. Ini kalau motor tidak pakai helm, kita bahaya di jalan. Dan apalagi ini sholat. No, anak-anak muda kadang-kadang tidak terpanjang, ya. Akhirnya orang tua selarang dia diam kompi juga. Dan kemudian akhirnya kecelakaan dan meninggal, ya. Sehingga orang mau salahkan pas apa? Akhirnya kan orang tua bilang, dia ini kok kita selarang, nyandak bisa keluar-keluar, tetap dia bapaksa. Berarti kan nyandak hormat orang tua. Cuma kalau waktu itu dia ada dengar DP mama dan DP papa ada bilang, ya nyandak usah keluar malam, apalagi pakai kendaraan. Kok nyandak pakai ini? Begini mungkin nyandak akan kejadian seperti itu. Bahkan orang bisa berdalil dan mengatakan, bukankah Tuhan tidak merancangkan rencangan kecelakaan? Betul. Mar kalau sendiri itu orang yang merancangkan, yang tidak pakai helm, yang tidak dengar-dengaran.
2: Tidak baku dengar.
0: Apa yang mau jadi begitu dalam ketaatan. Nah, itu salah satu contoh Bung Mai. Nah, kemudian ada juga orang yang mengatakan begini, kalau bilang dan ini rahasia bahagia dan panjang umur. Kadang selama kita hidup, ya, bahkan sampai kita berkeluarga, kapan kita tidak bahagia? Ah, mesti cek dulu lepe latar belakang hidup. Ya, betul-betul taat enggak? Betul-betul hormat enggak apa orang tua? Jangan-jangan lihat orang ini pengmalawang apa orang tua, ya. Dan sampai sekarang ternyata tidak bahagia. Ada suruh sekolah, tidak sekolah. Ya, ada suruh kuliah, tidak kuliah, cuma tiba kuliah. Akhirnya, mohon maaf, saya katakan, Bung Mai, ya. Akhirnya salah. Kalau salah kan orang tua mau tidak mau mesti apa? Mesti menikahkan kita. Nah, dan orang tua so marah-marah dulu. Ya, tuh, memang anak ada suruh ke sekolah, anak pengen, ya. Marah mau tidak mau orang tua harus menikahkan. Ya,
2: ya, ya betul.
0: Kita, dan kita mengatakan, ini kok mama pesalah. Ya. Mama le kok bikin begini-begini. Padahal orang tua tinggal meluruskan apa yang telah kita lakukan. Ya, dan akhirnya, aduh, apa tapi hidup ini tidak merasa rupa jauh dari Tuhan. Apa kita hidup ini tidak bahagia? Ya, apa kita ada jalan ini kehidupan bersama dengan pasangan seolah-olah jauh sekali itu berkat? Ingat dulu, ya, bahwa orang pernah melakukan pelanggaran, kesalahan, ya, orang yang tidak hormat orang tua, akhirnya MPA dan akhirnya orang juga harus menikah dalam kondisi keadaan orang tua yang mungkin orang pe harapan besar pada orang mesti sekolah sampai selesai, ya, tapi orang putus di tengah jalan.
2: Putus tengah jalan, ya.
0: Ya, karena harus menikah. Ini pendeta mesti sampaikan kepada kita sebagai anak-anak muda, Ya, ini bukan bagian dari bully, bukan. Tapi ini kenyataan, ini realita yang terjadi. Maka jaga kekudusan hidup ya, supaya orang tidak membuat orang tua kecewa ya. Akhirnya mungkin bukan kata-kata berkat yang keluar dari mulut orang tua bumai, adalah kata-kata kutuk ya. Karena orang tua sakit hati, terlalu
2: iya, betul.
0: Untuk biaya mahal ya, sampai jual rumah, jual sapi dan sebagainya supaya orang bisa sekolah, orang bisa kuliah, tapi kita tidak memanfaatkan waktu. Dan akhirnya orang sendiri yang menyalahkan Tuhan. Tuhan kok nyendak sayang Pak Tuhan? Tuhan sayang, cuma orang kalau memilih orang pejalan sendiri. Nah, itulah yang kita tidak dia dan kenapa kita tidak. Itu contoh yang tapi itu yang terjadi, realita yang terjadi sekarang. Begitu, Bu Mai.
2: Iya, memang kadang-kadang penyesalan datangnya belakangan ya, Pak Pendeta ya. Oke, baik Pak.
0: Pendaftaran
2: ya. Ya betul. Pak Pendeta, kalau dilihat dari ayat 1 dan 2 ini ada kata perintah ya. Taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Nah, Pak Pendeta, kalau dari perintah ini apa sih yang spesial Pak Pendeta kalau dari pembacaan kita pagi hari ini?
0: Ya, kalau bicara soal perintah Bung Mike, ini menghormati ayah dan ini perintah. Ini spesial Bung Mike. Nah, jangankan anak kecil, anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, juga yang sudah dewasa, sudah punya keluarga, kalau orang masih punya orang tua, orang masih hormat. Saya khotbah di mana-mana, Pak Pendeta bilang begini, saya pernah mengunjungi panti jom, ya, dan kita lihat ada satu orang tua yang boleh dikatakan DP, kalau dari postur tubuh, ya, ini bisa dibayangkan bahwa anak-anaknya adalah orang-orang yang sukses sebenarnya, ya. Tapi kita tanya, siapa ada di sini, Oma? Apakah Oma pe anak-anak sudah ada? Ada, dorang ada punya usaha ini, dorang ada punya usaha ini. Siapa Oma ada di sini? Oma pe mau? Bukan dorang yang bawa kamari pe kita. Ini berarti bunga. Ada juga orang-orang anak-anak yang merasa bahwa ketika orang menjadi tua, orang bahwa dorang akan lebih nyaman ketika dorang misalnya ada di panti jompo, ada orang lain yang dorang boleh bayar seberapa besar DP biaya supaya dorang boleh, padahal bukan itu yang diharapkan oleh orang tua. Sekalipun mungkin di rumah sederhana, tapi dorang masih mengharapkan dorang melihat DP anak cucu ya. Ada memang katu setiap keluarga beda-beda DP tingkat kesibukan Bung Mike ya. Tidak akan menyamakan saya dengan Bung Mike begitu. Ya, karena beda-beda aktivitas dan tingkat. Tapi saya memberikan contoh praktis ya. Saya itu punya orang tua, ada papa mantu, ada papa sumi. Dan bagaimana di tengah kesibukannya saya bersama dengan kami bisa melayani orang tua ya. Bagaimana urus, kasih mandi, kasih baganti, kasih makan, itu bagian daripada tanggung jawab orang
2: tua.
0: Gimana dulu orang masih kecil, dorang ada urus, pernah enggak dorang rasa benci pada orang waktu orang maaf, orang buang air besar, buang air kecil pada dompet tubuh, pernahkah dorang marah pada tubuh? Nah, inilah orang yang sudah jadi dewasa, karena ketika ada orang tua yang misalnya maaf, buang air kecil atau buang air besar, rasa jijik, mau lihat, aduh, gak boleh ini mama, dempa, boleh ini, capri, baru ganti, mulai pasti Mike. Kalau begitu coba kasih dorang tinggal di panti jompo dan lain sebagainya. Ini kan sebuah kekeliruan. Saya kasih contoh lagi Bu Mike. Ada kas ini opa-opa. Dorang ada mau cerita. Jadi setiap pagi dia bertampa di pinggir pantai di bawah. Kalau sesiang dorang bermain remi. Ramai sekali ini opa-opa. Pulang cuma pi makan balik ulang. Tapi anak-anak sukses. Tapi dia bahagia sekali. Nah, kemudian DP anak tahu bahwa DP keaktivitas sehari-hari cuma begitu. DP anak, aduh, lebih bagus tuh dia bawa di panti jompo. Ya, supaya dia ada teman. Padahal di komunitas ini, dia rasa lelah, tapi dia bahagia. Panjang umur. Kalau tidak mau main, dia ambil keputusan bahwa dia di sebuah tempat yang boleh dianggap bahwa bisa dilihat dengan fasilitas yang luar biasa. Nyanda sampai berapa minggu Bu Mike meninggal. Karena apa? Dia kehilangan tempat bahagianya. Ya, di situ bukan tempat menurut dia untuk bisa dia bahagia. Enggak. Ya, karena dia lebih nyaman di komunitas, hari-hari di pantai situ. Baba cerita, ya. Kemudian bersama. Nah, ini contoh ya yang kadang orang anak-anak. Orang ini masih anak-anak, apalagi punya orang tua misalnya. Ya, ini orang menghormati juga mereka. Lepas dari mungkin orang tua pernah bikin kesalahan, Pak Tom. Ya, mungkin terlalu jahat, Pak Tom. Jadi di waktu orang masih kecil. Tapi tidak ada sedikit pun di hati dan pikirannya orang untuk balas dendam pada orang tua. Awas ngoni kalau setua, nanti ngoni rasa orang balas baik dengan anak tua. Justru orang harus menaruh harapan. Makanya Pak Pendeta itu contoh, Pak Pendeta pi anak-anak. Kita setunjuk pada orang, ngoni mesti lihat apa ngoni PO, ngoni mesti lihat apa ngoni PO, Pak. Ya. Kasih makan pada orang, urus. Karena itu yang bapak dan mama ada di. Nah, dorang lihat orang bikin begitu, anak-anak juga akan menghormati itu orang. Karena dong lihat orang udah bikin begitu, Pak, orang pe, orang tua. Mar kalau sampai orang bikin ya, apa orang tua, anak-anak mau bikin apa, Pak, orang nanti. Dorang melihat apa yang orang tabur, itu yang orang tua. Ya. Nah, itu yang katakan mumaik buat kita hari ini.
2: Oke, baik. Baik, Pak Pendeta. Ya, silakan pendengar untuk sesi interaktif ya pagi hari ini kami kasih kesempatan untuk Anda di 0821-9583-5080. Ya, baik, ini sudah ada respon dari pendengar kita. Shalom, selamat pagi. Oke, terputus sayang sekali ya. Jadi nanti bisa dicoba kembali di 0821-9583-5080. Baik, Pak Pendeta, semua orang pasti punya kesalahan ya. Ini berbicara kesalahan, bagaimana ketika ada orang tua, ya sudah pas, ya oke. Sebelum kita lanjut, saya terima dulu penelpon. Oh, terputus lagi, sayang sekali ya. Oke, baik. Pak Pendeta, bagaimana ketika ada orang tua, ya yang sampai hari ini, entah sampai kapan, memusuhi anaknya hanya karena kesalahan apa hanya karena ingin membela cucu ingin membela cucunya dari anak yang satunya. Kemudian orang tua ini menaruh dendam dan marah bukan hanya pada anaknya tetapi pada suaminya dan anak-anaknya juga. Untuk anak yang mengalami kesalahan mungkin, ya. Ini apa yang harus dilakukan Pak Pendeta?
0: Iya. Ini Bu Mike kalau memang kita runut ya, Bu Mike ya. Artinya ketika kita memilih pasangan hidup, ya, dan itu adalah bagian dalam kehidupan kita, bukan berarti kita melupakan orang tua kita. Makanya ada istilah begini, itu anak mantu dan mama mantu kurang sama dengan anak hantu dan mama hantu. Kadang nyanak cocok. Karena memang Bu Mike dalam kehidupan setiap pribadi keluarga masing-masing dia punya latar belakang hidup. Kita tidak akan mencari kesamaannya, apalagi kita akan mencari kecocokannya. Sedangkan kakak adik pasti akan beda pendapat. Sedangkan kembar sekalipun pasti akan ada yang beda. Apalagi ini beda latar belakang kehidupan keluarga. Kenapa kita setelah Tuhan mempertemukan kita, ya? Dengan pasangan kita dan kemudian kita menikah, perlu diperkenalkan antara kedua pihak keluarga. Makanya pendeta bilang kenapa perlu ada restu daripada orang. Supaya kalau orang tua yang memberi restu, ya, itu yang akan menolong kita dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Nah ini penting. Ya, orang mengira bahwa menikah itu yang penting cuma suka antara laki-laki dan perempuan. Nyendak peduli dengan ngape mama, ngape papa, ya, ngape keluarganya. Ini perlu diperhatikan, ya. Restu itu perlu, ya. Itu akan berdampak dalam kehidupan rumah tangga. ya, termasuk hubungan antara anak sungguh ya dengan orang tua, anak mantu dengan orang tua mantu. Saya kasih contoh begini, Bu. Kalau torang laki-laki, kemudian torang punya istri, dan kita masih punya orang tua, mama dan papa. Demikian sebaliknya, ya. Bagaimana supaya kita tetap punya peran sebagai anak, tetapi tanpa mengabaikan peran istri kita. Yang dalam hidup keluarga adalah anak mantu. Nah, kalau mama mantu dan anak mantu kompak, ya, suami itu tidak akan sakit kepala, Bung. Maka misalnya mantu dan anak mantu baku salah, yang jadi korban siapa? Anak sendiri. Dia bingung pilih antara mama sungguh dan DP istri. Ya. Apalagi ketika ditambah dengan sudah kehadiran cucu atau anak-anak. Nah, kalau misalnya cucu dan anak-anak ini sayang kepada dua belah pihak, pada DP mama dan DP oma, ya, otomatis ini akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang harmonis, ya. Contoh, cucu ini kok dia dengar-dengaran, ya. Akhirnya orang tua bisa memberi perhatian, apalagi baru cucu pertama. Tapi kalau sudah cucu kedua, cucu ketiga, cucu keempat, ini kasih sayang mulai terbagi, ya. Tergantung daripada dia pe anak, anak mantu mana yang menurut dia menghormati dia. Nah, ini juga dilema, Bung Man.
2: Dilema, ya.
0: Dan karena itu memang perlu ada komunikasi dan perlu kita menunjukkan rasa kasih dan rasa sayang itu yang tulus, bukan bulus. Ya, bisa memahami. Artinya yang tulus adalah kita memberi perhatian pada orang tua memang sungguh-sungguh. Ya, lepas misalnya ada beberapa kakak adik dalam kehidupan rumah tangga. Ya, cuma orang misalnya yang memperhatikan orang tua atau cuma orang yang memperhatikan orang tua, itu perhatian orang tua ada punya upaya tersendiri, loh, Bung. Ya, ada anak yang pikir-pikir begini, aduh, anak kok ada tuh mama kok tuh tinggal dengan tuh kakak atau kok tinggal dengan tuh yang kedua, mama tinggal dengan yang adik, ya, berarti kan ya nanti orang yang urus, loh. Ya, orang lain kan terima-terima mama pensiun misalnya. Nah, ini saya ada berpikir lain ini, ya. Padahal kan tanggung jawab sebagai seorang anak bukan dari soal orang tua peharta, Bu. Orang tua kita kasih besar faktornya tidak pilih-pilih. Gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah seperti itu, Man. Jadi kalau Bu Mike pertanyaan tadi, ya, misalnya ada orang tua yang harus mengabaikan tanggung jawabnya hanya karena membela cucu yang satu, karena melihat IAP anak yang satu, nah ini tidak ada keadilan. Yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bertindak adil. Nah, bagaimana orang tua melaksanakan tugas yang adil kalau misalnya kita tidak mampu juga menunjukkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk sungguh-sungguh memperhatikan anak, tapi juga tetap mengasihi orang tua, mama atau papa yang sekalipun mungkin petua. Setua mai lingkali sudah lupa-lupa, ya. Sedangkan dia pe sesuatu dia bisa lupa, apalagi misalnya apa yang pernah dia lakukan pe anak. Nah, bagaimana orang anak-anak, anak mantu, cucu, cece, mau buat orang tua masih tetap bahagia. Kita rasa itu mai perlu melihat dari banyak sisi,
2: banyak sisi. Ya. Oke. Baik. Baik, Pak Pendeta, kita coba terima respon dulu dari pendengar. Shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi, Bu Mai.
2: Selamat pagi, Pak James. Shalom. Winorangian, ya. Ya. Pak James, silakan.
3: Winorangian.
2: Iya, silakan, Pak James.
3: Selamat pagi, Pak Pendeta Alvarez Dalino. Ini, masukan karena topik ini sangat bagus diangkat tentang bagaimana umat-umat Tuhan atau kita untuk segera atau harus menghormati orang tua. Saya menceritakan tokoh yang ada di Alkitab atau peristiwa yang sudah terjadi, tapi ini sangat berguna atau bermanfaat untuk menjadi contoh yang baik. Contoh Simpson. Tuhan menyarankan kepada orang tuanya untuk tidak bergaul dengan orang Filistin.
2: Mm-hmm.
3: Tapi Simpson ini kan tetap bergaul dengan Delilah kan?
2: Iya.
3: Ya sampai kekuatannya itu Delilah bisa tahu.
2: Mm.
3: Hanya dengan memotong atau mencukur rambutnya, Simpson ini akan habis tenaganya. Padahal sudah diwanti-wanti oleh Tuhan, bahkan orang tuanya, jangan bergaul dengan orang Filistin. Tapi Simpson ini mengatakan kepada orang tuanya, ah, mas, Delilah ini sangat cantik menurut pandangannya. Dan dia tetap mencintai Delilah. Dan akhirnya dia menjadi lemah waktu dipotong rambutnya.
2: Iya.
3: Tapi Tuhan sangat mengasihi Simpson ini. Karena apa? Karena di apa yang dia minta tetap Tuhan kabulkan, yaitu kekuatan. Sampai gedung itu mungkin bertingkat-tingkat hancur belur.
2: Iya, pertanyaannya Pak James.
3: Iya, menjadi contoh kita untuk diaplikasikan kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini.
2: Mm-hmm.
3: Bahwa kita memang benar yang dikatakan Pak Pendeta. Kita harus menghargai dan menuruti orang tua atau leluhur-leluhur atau oma-oma atau yang ditua-tuakan, baik di gereja atau di lingkungan. Nah, menjadi contoh untuk kita praktikkan. Dan untuk Pak James punya permintaan untuk mendoakan Pak James dan keluarga untuk umur panjang dan sangat mencintai juga, agar tetap rendah hati dan mengasihi orang tua atau leluhur atau orang yang lebih tua, bukan cuma orang tua kandungan. Artinya ya, orang yang lebih tua kita juga harus hormati.
2: Baik, Pak James.
3: Itu yang menjadi harapan untuk mendoakan kami. Karena menurut Pak James juga banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak besar. Nah, mohon tolong didoakan.
2: Ya.
3: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak James.
3: Pak Alfred, terima kasih. Selamat pagi. Shalom Pak Alfred.
2: Iya, ya, oke. Shalom. Terima kasih Pak James Winorangian ya. Selain berbagi kisah soal Simpson ini, minta didoakan. Ya, kita ke penelpon lagi. Shalom, selamat pagi.
4: Shalom, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi dengan Ibu.
4: Dengan Ibu Rita di
2: Rita Kawangkoan. Iya, oke. Ibu Rita langsung dengan pertama, pertanyaan. Iya, karena waktu kita sangat singkat ini, Ibu Rita. Ya,
4: pertama mau bilang yang pembacaan tadi di Efesus 6 ayat 1 sampai 3.
2: Iya.
4: Di situ diperkatakan tentang taat dan juga hormat kepada orang tua.
2: Iya.
4: Dan pada ayat 3 bahagia di bumi.
2: Iya.
4: Nah, ya. Bagaimana kita harus melakukannya di sekarang ini? Apakah itu wajib? Ketiga ini yang harus kita lakukan. Dan makasih banyak buat firman itu saja, dan mohon topangan doa buat kami. Okay. Makasih, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih, selamat pagi ya. Oke, untuk perenungan firman Tuhan ya, bagaimana kita untuk menerapkan dalam kehidupan kita saat ini ya. Mungkin kita tampung dulu untuk dua penelpon ya. Oke, baik, silakan Pak Pendeta.
0: Ya, contoh tadi yang disampaikan Simpson ya oleh Pak James itu salah sekali ya. Kalau taat ya berarti dengar-dengaran dan hasilnya pasti akan baik.
2: Iya, betul.
0: Ya, ada DP akibat ya. Ada DP akibat, dan sekalipun ada DP akibat ketika orang berubah, nah ini berarti perlu pertobatan kan di situ. Itu masih perlu perubahan hidup supaya kita bisa mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Tapi bukan berarti Bung Mai bikin-bikin jahajo nanti bertobat ya, bukan. Ya. Itu orang ya. Kalau Tuhan masih kesempatan untuk berubah, berubah begitu ya. Bukan terus-menerus melakukan hal yang tidak baik. Yang kedua dari Ibu Rita, ya itu wajib loh Bu, ya. Karena ini bicara soal taat dan kasih. Taati orang tua, hormati ayah dan ibu. Bukan berarti kalau anak sukses, kemudian anak sunyi cepat itu orang tua. Apalagi kalau anak sebagai doi, ya toh. Ya, orang tua dia selupa. Bahkan kadang mungkin orang tua dikesampingkan, dia lebih rasa benar rasa hormat misalnya pada DP Bos atau pada DP Tamang, yang padahal yang hari-hari dia pernah sebesar pada dia. Tapi karena dia pikir, aduh kita bisa sukses, ini karena ada tanda depan dan lain sebagainya, orang tua justru senyandak dia hormat. Dia lupa bahwa kalau nyandak ada orang tua, orangnya tidak ada. Emang betul Tuhan ada kasih orang kekuatan, hikmat. Tapi juga orang tua itu bagian penting dalam hidup kita. Kalau tidak ada mama dan papa, kira-kira orang lahir tidak ada. Jadi menaruh hormat itu. Dan terutama harus mengandalkan Tuhan. Ini paling penting sekali. Ya lihat orang so pintar, so jago. Maka kalau orang tidak hormat orang tua, tidak percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, itu semua akan sia-sia. Tetap orang bilang akan hancur. Tapi selama orang mengandalkan Tuhan, menaruh hormat pada orang tua, Tuhan pasti buka jalan. Sekalipun tantangan dan proses kehidupan harus orang jalani.
2: Ya, selama betul.
0: Baik, mesti ada DP susah supaya orang bergantung ke Tuhan, bukan bergantung ke manusia. Bagi.
2: Ya. Oke, baik. Ya, itu ya untuk Pak James dan Ibu Rita ya. Oke, untuk sesi terakhir ya, karena waktu kita tinggal 9 menit ini, kalau masih ada di line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, baik Pak Pendeta, banyak orang untuk ya sekarang ini mencari kesenangan itu dengan pergi ke mall, healing, dan sebagainya, ya. Tapi bagaimana dengan Alkitab yang mengatakan, ya sama seperti pagi ini, bahwa semua kesenangan, kebahagiaan itu hanya ada di rumah. Seperti yang disampaikan kalau kita simpulkan ya pembacaan kita pagi hari ini. Ya, jadi hanya ada di rumah. Sementara di rumah isinya itu teriakan. Ya. Penuh dengan amarah, nimbole tasalah, ya terpaksa akhirnya mencari kesenangan ke mall, healing dan sebagainya. Oke, mungkin ditahan dulu itu Pak Pendeta. Pertanyaannya, kita ke penelpon terakhir. Shalom, selamat pagi.
5: Shalom, selamat pagi Pak
2: ya. Pendeta. Selamat pagi Ibu Lisa. Ya.
5: Iya, Ibu Lisa.
2: Ibu Lisa, yang singkat saja karena waktu kita tinggal. Iya, langsung dengan pertanyaan.
5: Sampaikan taat kepada orang tua. Kalau rupa saya kepada orang tua tuh, tentunya taat kepada Tuhan. Tentunya taat bukan cuma rajin beribadah. Kalau saya rajin beribadah di gereja, di top ibu, dengan dia. Tapi bukan cuma itu taat tuh, tentunya ada yang lain-lainnya. Jadi minta dijelaskan oleh pendeta. Dan saya masih punya anak, itu saya tetap mengingatkan. Namun tentu pada saat ini tidak untuk apa yang menjadi petunjuk saya dan anak, yaitu taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Itu saja, dan
2: mohon
5: tumpangan doa karena masih dalam pemulihan. Terima kasih Pak Pendeta, Bung Mai.
2: Iya, oke.
5: Shalom.
2: Shalom. Ya, terima kasih Ibu Lisa ya. Untuk pertanyaan sekaligus juga ini menjadi pergumulan dari Ibu Lisa ya. Ya, kemudian yang terakhir dari WhatsApp, Shalom, selamat pagi Bung Mai. Pak Pendeta tolong topang doa agar saya kuat menghadapi anak-anak saya yang suka berdebat dengan saya. Tolong didoakan agar mereka taat, rendah hati, sopan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta dari Ibu Melvana di Bitung. Nama anak saya Evan dan Davy. Iya. Oke, baik Pak Pendeta.
0: Baik.
2: Iya, silakan.
0: Ya, saya mau tanya Bung Mas. Ya. Kenapa orang lebih suka ke mall? Ya, karena bukan tempat ternyaman.
2: Iya.
0: Ya. Saya mesti bahwa arti ada sesuatu yang terjadi. Ya. Orang tidak lagi menjadikan rumah itu sebagai tempat ternyaman. Keluar itu bukan tempat ternyaman. Saya kasih contoh umumnya. Kalau misalnya kita mau pergi untuk mencari kesenangan, sebenarnya datanglah pada Tuhan. Ya. Dan di mana kita bisa datang pada Tuhan? Lewat rumah. Kita bisa beribadah, berdoa, dan memuliakan Tuhan. Dalam persekutuan memuliakan Tuhan. Terus berarti orang boleh di mall dan beli. Bukan tidak izin. Ya, kalau sesekali itu oke. Tapi kalau setiap hari, ingat doi. Ya, kalau hari-hari di mall, berarti pasti tidak akan cuma cuci mata di sana, tapi tidak akan bisa lihat apa arti daripada yang orang lakukan. Dan rumah bagaimana? Jadi tempat teriakan. Ya. Anak-anak bagaimana mau nyaman kalau misalnya mau jadi tanpa, aduh, sakit kepala lemo dengar ini orang tua bawa veto dan lain sebagainya. Sakit kepala membuat orang yang tidak bisa melihat ada arti kebahagiaan di situ. Nah, mesti ada yang diperbaiki. Perlu ada keterbukaan, ya. Karena begini, orang mau ke mana-mana, masalah itu akan tetap ada, ya. Orang mau lari dari rumah supaya orang bisa terhindar dari persoalan. Masalah itu jangan orang lari, ya. Orang mesti hadapi, ya. Dan kalau misalnya orang hadapi, cari deh solusi. Ini kenapa kok sampai rumah jadi tidak nyaman? Ada apa? Perlu dikomunikasikan. Komunikasikan ini berarti harus melibatkan semua anggota keluarga. Itu kok saya bilang pengarah, mengarahnya pernah mengerti. Sama nggak pernah mengerti Pak kita. Anak-anak lebih begitu. Contoh, itu cuma contoh. Ketika orang berembuk dan mencari solusi, ternyata gampang. Saling memahami, saling menghormati, komunikasinya jadi lebih baik. Dan rumah tetap akan kembali jadi tempat ternyata. Marka Honda, nyarap komunikasi. Jadi tadi yang mau naik satu rumah atau dua kakak adik. Atau duanya tidak pernah baku bicara. Bagaimana tuh orang mau hidup dalam satu rumah? Lebih baik pergi di mall. Tahu baca cerita dari orang lain. Dari satu rumah mana tidak pernah baca cerita. Itu. Jadi perlu ada sistem yang harus diubah dalam keluarga. Yang terakhir, Bung Mai. Bagi kesimpulan. Masalah akan tetap ada. Ya. Tapi kadang masalah itu menjadi motivasi kita lebih dekat dengan kita. Hadapi masalah dan tetap andalkan, tapi juga harus menghormati orang, karena di sanalah kunci supaya kita bisa panjang umur dan bahagia. Kalau orang hormat orang tua yang kelihatan, ya berarti orang juga akan menghormati Tuhan. Ini orang bilang orang menghormati Tuhan yang punya kasat mata, sedangkan tuh orang tua yang hari-hari orang liat, secara kasat orangnya pernah hormat. Nah ini yang perlu jadi catatan buat kita hari ini. Begitu, Bung Mai.
2: Baik. Oke, baik, Pak Pendeta. Mungkin kalau dari Ibu Lisa, gimana itu, Pak Pendeta?
0: Nah, kalau Ibu Lisa kan soal, pengalaman, ya. Sebagai oma, ya, sebagai mam dalam kehidupan, ya. Yang pasti orang kalau setua, ya, Bung Mai, kalau sudah jadi oma dan opa, itu sih belum boleh dikatakan bahwa saya sudah tua, bukan. Tapi orang punya panggil oma de opa. Baik. Karena dari anak, berarti kan suka anak cucu, berarti so jadi opa.
2: Nah, okay.
0: Katakan bahwa akan ada

0: Radio Republik Indonesia terus diberkati pimpinan Karen Karyawati, bahkan secara khusus Bung Michael Ciak bersama dengan keluarga diberkati dan tim ada dalam berkat. Semua yang mendengar berkati oleh Tuhan. Siap melanjutkan tugas kami, berkati gerejamu, berkati bangsa dan negara kami dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya di pagi hari ini ya. Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaliano STH MPDK Konselor ya. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan dan juga bersama keluarga. Baik, dengan demikian pendengar, usai sudah untuk kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi, semoga boleh menjadi berkat untuk Anda di awal hari ini. Dan saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai

0: dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik. Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaon tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
2: 88,6 Pro 4 FM Manado, Suara Budaya Kawanoa. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya. Pastinya baku dapat lagi dengan Nyung Risla di Pro 4 FM Manado. Tapi beda dengan programnya ya. Kemarin kan Risla di siang hari, sekarang Risla di Nyur Melambai Pagi sahabat budaya ya. Bagaimana kabar Anda semua di tanggal cantik 7/7/2026? Tapi sayangnya bukan 2027 sahabat budaya ya, baru 2026 ya. Semoga pagi hari ini yang so bangun ya dalam keadaan sehat ya, dan wajahnya ceria ya, happy ya. Dan jangan lupa bersyukur ya di pagi hari ini yang so bangun, apa Tuhan yang so kasih di hari ini ya. Semoga lebih baik lagi ya di hari ini juga, amin. Ya masih berasa sakit, orang doakan ya di pagi hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik di Nyur Melambai Pagi maupun juga informasinya lah, luar banget yang bakal Risla hadirkan untuk semua ya di pagi hari ini juga pastinya ya, bukan di siang hari. Oke, nampaknya cuaca di Kota Manado pagi hari ini Risla PP prediksi cukup bagus ya, karena matahari ini semula timbul dari ufuk timur nih sahabat budaya. Mungkin sedikit lagi ya bakal bersinar hampir seluruh Kota Manado ya, maupun juga di luar Kota Manado ya. Oke, jalan-jalan santai cocok ya sebelum mengerjakan pekerjaan kantoran maupun juga pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan cuan di pagi hari ini ya. Baru abis itu Anda sarapan pagi dan mandi ya. Oke, torang somaso di sulut pagi ya, seputaran info sulut terkini yang bakal Risla update untuk semua ya di pagi hari ini. Oke, ya tapi torang badendang dulu ya lagu dari Spirit ya, Budel Ricky Abis.

0: Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Rompat, suara budaya Nusantara.

Itu dia dari Chaco Telenovela spesial untuk Sobat Budaya yang lagi pada dengar di pagi hari ini dan juga yang sudah bangun ya. Oke, menyegarkan ya di pagi hari ini Sobat Budaya yang super aktivitas dari dini hari subuh ya sampai detik ini juga semangat untuk aktivitasnya. Ya, apalagi terkhusus drive online ya dari subuh mereka sudah keluar mencari rezeki ya. Semoga di hari ini ya drive online Anda banyak orderannya ya. Kita update informasi seputaran seluruh terkini nih sahabat budaya ya. Kita ke Tomohon ya, wali kota Tomohon yang diwakili sekretaris daerah kota Tomohon Edwin Roring menghadiri kegiatan konsultasi publik rancangan kebijakan umum anggaran ya, yaitu KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS ya ataupun PPAS ya kota Tomohon tahun anggaran 2027. Kegiatan ini juga berlangsung di Anugrah Hall Tomohon ya, tepatnya di Senin kemarin ya. Dalam kesempatan itu juga Roring membacakan sambutan wali kota Tomohon, disampaikan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD ya, yang tidak hanya menjadi amanat peraturan perundang-undangan ya, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi, menyerap aspirasi masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan ya. Dalam sambutan itu juga dipaparkan sejumlah target pembangunan makro kota Tomohon pada tahun 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,80 hingga 6,25% ya. Angka kemiskinan turun menjadi 4,80 hingga 5% ya. Tingkat pengangguran terbuka menurun pada kisaran 6,56 hingga 7,30%, serta peningkatan indeks pembangunan manusia IPM menjadi 80,75 hingga 80,88 ya. Melalui forum konsultasi publik ini ya, Wali Kota Tomohon mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan Kota Tomohon yang maju, berdaya saing dan sejahtera juga.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Uti, no, torang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: Kemudian cuma duduk di sini loh nih papa sang pak kita.
1: Ayo, Frey, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, ntar aja.
3: Hei, kemudian cuma minum, kamu makan pakis.
1: Ya, enak, kita mau makan nasi. Kita sekarang aja, enak.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Di Nyiur Mulai Pagi ya, pastinya Anda mendengar suara dari Nyong Riz lah, sahabat budaya ya. Oke, sebelum memulai aktivitas pekerjaan yang menghasilkan cuan pagi hari ini, jangan lupa sarapan paginya ya, itu penting ya. Kalau tidak biasa sarapan pagi nyantai dengan secangkir teh kopi yang panas, hangat, cocok ya. Di pagi hari ini ditemani sama cemilan-cemilan, roti boleh ya, gorengan kalau so ada ya, ataupun kue-kue lainnya ya, apalagi kue-kue khas Manado, Panada, Lalampa, oh nikmat pokoknya ya. Aduh, tapi sayangnya Rizla jarang kalau mau sarapan pagi ya. Rizla hanya minum segelas air ataupun dua gelas air di pagi hari ya. Karena orang sebagai penyiar, sahabat budaya ya, harus wajib minum air putih ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, cuaca pokoknya di hari ini cukup baik ya. Nggak tahu beberapa jam ke depan apakah cuacanya berubah ya. Semoga lah tidak, sahabat budaya ya. Semoga bagian-bagian hijau sampai di siang hari ya. Oke, hati-hati jalan Anda yang semua mulai aktivitas ya, dan membawa kendaraan Anda juga di pagi hari ini ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan jangan lupa juga untuk memulai aktivitas apapun itu, awali dengan doa dan bersyukur pokoknya ya. Oke, masih di Sulut Pagi, informasi seputaran Sulut terkini yang bakal harus update untuk semua di pagi hari ini juga.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffelt dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah.

binasa atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Itu dia sahabat budaya Tian Strong ya, ilmu padi menyala abangku ya. Kalau enggak salah lagu ini dipakai salah satu calon gubernur ya di era-era tahun 2024. Ya lagu ini sahabat budaya ya. Tapi sayangnya calonnya enggak jadi ya gubernur Sulawesi Utara ya. Gak apa-apalah ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, masih dengan seputaran informasi seluruh terkini nih ya. Oke. Persoalan pengembalian keuangan desa akibat dugaan penyelewengan maupun pelanggaran dalam penyerapan anggaran dana desa menjadi satu isu yang mengemuka dalam kunjungan tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Talaut ya. Dalam pertemuan yang dihadiri pemerintah kabupaten, para kepala desa, dan badan permusyawaratan desa, BPD, ya, perwakilan desa juga menyampaikan keluhan terkait minimnya ya respon terhadap upaya proaktif pemerintah desa dalam melaporkan dan menyelesaikan persoalan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Ya. Menanggapi hal ini juga, Koordinator Kejati Sulawesi Utara, Indra Saragi, menegaskan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan awal, terutama didukung maksudnya alat bukti yang memadai. Ya. Menurutnya laporan tidak dapat ditindaklanjuti hanya berdasarkan dugaan semata tanpa adanya bukti pendukung. Seluruh laporan juga yang masuk akan dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan apakah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum ya. Nah, apabila dana desa dengan sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli barang-barang mewah ataupun keperluan di luar kegiatan pemerintah desa ya, maka tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan akan segera diproses ya secara pidana juga. Sebaliknya apabila pelanggaran yang terjadi sebatas kesalahan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan desa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengembalian kerugian negara dalam batas waktu yang telah ditentukan ya. Kejati Sulut menegaskan apabila kesempatan untuk menyelesaikan pengembalian dana tersebut tidak dimanfaatkan hingga batas waktu yang diberikan, maka proses penegakan hukum akan tetap dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0: Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama membawa semangat pelayanan yang prima. Wali Kota Bitung, Hengki Honandar, SE, memimpin langsung cara launching Rumah Sakit Bitung Health Center. Terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu di kawasan Madidir, berdekatan dengan SMA Negeri 2 Bitung. Rumah sakit ini juga siap memberikan layanan medis terbaik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat ya. Kehadiran Rumah Sakit Bitung Health Center merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga Kota Bitung mendapatkan akses kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas. Sementara itu Direktur Rumah Sakit Bitung Health Center, Dr. Janeste Watuna mengatakan sedang menjajaki kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

0: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi masih di Nyong Rizla di Nyur Melambai pagi ya. Cukup ya sampai di sini seluruh pagi informasi seluruh terkini yang Rizla so update ya. Sapa Budaya pastinya di jam ini Sapa Budaya. Nanti sebentar di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti bakal ada apa kata mereka, topik apa yang bakal Rizla hadirkan untuk kalian semua, terumpah cerita. Nah, pantengin aja di 88,6 ya, di Perempat TV Manado, Suara Budaya Kawanua.